0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruang berita Sawata. Itulah untuk dalam ruang berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: Juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita Sawata. Kita lah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana duduk dengar gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu duduk di rumah ataupun duduk atas kereta tak kira di mana saja jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur rehat-rehat we cukup makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta duduk tengah jalan-jalan tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya. Kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat. Jangan duk bawa derah, jangan duk galik, jangan duk laju sangatlah. Supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka duk dalam jaga Allah. Kita juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap minta maaf belaka dan juga sebelum kita nak hundur diri ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni katanya gapo katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak selalu dipuji jadilah matahari yang tetap bersinar lah tak dipuji pun kalau bahasa kita agak dah tiga apa artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik. Jong tham di sah. Ya pai wang kham chom. Jong tham di. Ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai. Buatlah baik. Tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, Kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Hei Warung, sungguh tak? Kalau kita boh agar-agar dalam agar-agar kita ni, buat kita kau agar. Sungguh tak tu macam mana ayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, gini bermula kecek masa Allah boh agar-agar dah. Boh agar-agar banyak for kita dah ayat tak oh, tak agak weh, tak agak, tak agak. Ah, lepas tu kita dah kata, eh, boh agar-agar ni, buat we gagak. Ah, sungguh kedak. Jawapannya tu, ada hak kena, ada hak tak kena. Kita mari mula dari tak agak dulu. Sebab kita tak agak, tak agak. Ni dah banyak kira buat kita tak agak. Banyak sebab. Gopo tak buat kita tak agak. Yang satunya tu, kita ada menyakit. Nyakit bawah, nyakit teksir, demi, kerana ada menyakit. Dia boleh buat tak agak juga. Yang kedua ke apa? Yang kedua tu kita putus ah. Gepo. Eh kita gigit main tengah panas dah. Gigit menerah, gigit masuk kebun nak main dengan panas tu. Panas klik klik klik. Tak apa tak ada ah. Ha tu buat kita tak gerak juga tu. Sebab apa kita putus ah? Atau kita mutah. Kita rumai, kita mutah, kita berak. Tubuh air cu cu cu cu cu tubuh air lagi dah. Habis ah tubuh kita. Habis tu boleh buat kita tak gerak boleh juga. Lepas tu yang ketiganya tu kita tidur tak padah. Pakat dua ye, dua apa ni, pakat jaga lah weh. Dua ye, tidur tak cukup, buat boleh jadi tak erok juga. Atau kita kerja berat lajak, buat boleh tak boleh tak erok juga. Kerja beratnya tak tidur tak cukup ni, supa-supa lah. Begitu tu tak erok ni tu, ya ada banyak sebab. Begitu kita kena perubat sebab-sebab ya, baru kita hingga tak erok. Ha, saat ni kita tengah sebab tak erok tu dah. Hal ni kita mari tengok agar-agar pulak. Agar-agar ni, dah jeboh dalam tubuh kita ni untuk apa? Untuk nak tambah air dalam tubuh badan kita, atau nak buka rem masuk dalam tubuh badan kita, atau nak buah manis masuk dalam tubuh badan kita. Sebab kerel kita tak cukup, nak air kita tak cukup, nak tau manis kita tak cukup, kita kena buah masuk. Ah, tu agar-agar. Ha, begitu punya tengok. Sebab tak agak dengan agar-agar, kita ubat macam mana. Tak agak ada tiga jenis bomba yang saat ni. Yang satunya tu, kita tak agak sebab kita menyakit. Bukan kita putus air, kita putus kerel, kita putus manis. Kita tak agak sebab kita jadi menyakit. Begitu kita nak ubat dia menyakit lah. Nak makan ubat, nak pocok, nak apa, ubat dia menyakit tu lah. Buat agar-agar tak jadi lah. Sebab tak lagi dia buat gopor dengan menyakit. Yang kedua tu,

kita butuh A. Apa butuh A? Kita mesti tengok kita butuh A macam di mana. Kata kalau kita butuh A kau dah oh habis kita mutah ke habis berak ke habis. Ha tu kena buatlah. Buah agar-agar yang masuk dalam darah lah. Baru dah hingga tarak. Tapi kalau kita kena dok main panah, dok main bola, main pun panah tu habis air, habis peluh banyak tu, kita kena makan agar-agar pada dah. Makan air sajau pada dah. Kita kena tengok juga. Kalau kita tarak jenis ni, kita buat agar-agar, hak ni kena lah. Tak ada bahaya apa. Yang lagi ni tu kita tarak sebab kita tak nera tidur. Ha, tak nera tidur. Tak ada sabit pun kena buat agar-agar lah. Kita pun buat cara tidur tu lah. Kita tidur tak ada, tidur ibadah. Begitu, hak tarak, hak boleh buat agar-agar tu apa? Kita pun tu air. Hak tu ya. Hak kita boleh buat agar-agar. Hak lain, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau air kita dah penuh dah, kita kau buat air masuk lagi, dia nak lipah apa tak boleh? Dia nak hidup mana tak harap? Dia nak hidup di kelepong. Kita buat agar-agar banyak-banyak, ha. Nak nyawa tak boleh. Sebab apa? Penuh. Dalam kelepong tu air. Penuh. Sebab kita ada rasa ini. Rasa sepuluh rumah air tu. Begitu tu, tak boleh nak main rata lah. Rasa gini, rasa tak rak gini, rasa nak tambah agar-agar sikit. Gi rata pak, ha. Tak rak weh buat agar-agar. Lepas tu, main hospital dengan apa? Ni, air penuh kelepong. Agar-agar, bukan nak buh main-main, tak boleh. Agar-agar, kita nak tahu nak buh kau di mana. Tubuh besar ni, umur kau di ni, kena buh kau di mana. Jabir kena buh balik. Kena habis lepas berapa je. Pasal sore-sore kena buh apa jabir. Dia kena kamu apa banyak. Agar-agar ni bahaya, bukan bagai main-main. Kalau buh kelajak siapa akan mati boleh. Sebab apa? Penuh kelepon nak nyawa tak boleh kan? Sebab lemah air lah. Mati dengan sebuah lemah air tu. Haa, inilah jawab-jawab eh. Cara-cara buat agar-agar dari tubuh kita, dari darah ni. Ada semua, ada hak bukan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dok dengan rancangan Rusia Kesehatan. Bagi dia jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sampai buku 10 di gelombang FM 95. Yalah dia bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari kami tepat ni Singhakom 2599. Ya sekarang pihak dok dengan gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur-menegur pagi-pagi dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Lah mana katik tu nasi pagi makin rogi. Hang gitu kita tu jangan terlupa lah nasi pagi ni penting sekali weh peminat dah. Kadang-kadang lo ni budak dah tak makan nasi pagi ke sekolah. Ha bah mula sakit perut lah, otak tak bergerak lah. Lagi tu tak boleh kita kenawi haja-haja anak-anak cucu kita tu makan nasi pagi sokmo nak pergi sekolah peminat. Jangan duk tidur lah. Saya kepada tidur lagi pada makan nasi. Tak boleh kita kena makan-makan pun bagi-bagi hok ada fit dah. Bangun pagi dah buka dah tepung becing. Ha air kok ka air hok manis-manis lagi tu kita kena jaga-jaga juga kesihatan peminat deh. Budak-budak, orang tua, orang werung pun kena jaga juga. Lon ni tak nampak lagi penyakit. Ha masa depan tu. Ha gitu kita kena jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi ni kita pergi berehat dulu maju pop plot sekali lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

makan sumak kau boleh. Ada sekebong, sekebong itu. Kat ni palah lalu lah. Tak ada sakit panggung ubat. Lepas tu ada ubat juga. Ada jenis ubat juga. Kau rasa makan, pas jadi alo perut. Tak kena nanti makan dengan warrior. Makan je saja buat alo perut dah. Ya ada ubat culture, ada jenis lah. Kau makan, pening palah dah. Atau ubat, tak sakit. Makan pak alo perut dah. Ya ada lah. Tapi kalau alo perut kan, itu pun mungkin. Ya, makan ubat ni, ya alo perut sikit lah. Tak kena nanti makan ngawah dia ngawah timu. Makan ya saja buat alo perut dah. Ada alo perut pada, ada hadap buat dah. Begitu, ubat ngawah dia, makan sekali, tak ada masalah apa. Tak ada wak sebab jadi mabuk atau alo perut. Tapi wah dia diri. Wah dia diri atau wah timu diri itu kalau kita makan banyak, dia nak alo perut dengan dia sendiri. Mungkin sebab ubat dah. Lepas tu ada jenis ubat. Tubuh dia sendiri kalau kita makan tu, dia buat wik alo perut dia dah. Tak kena nanti ngawah dia. Makan dia sendiri pun makan nama pun dia alo perut. Tapi kalau ubat yang alo perut, makan wah dia dengan banyak. Capur sekali. Ha, hak tu. Kan jeluak. Nanti kita pihak situ ya dah. Ini masuk usia wadiya dah ni. Kita makan wadiya dengan mikir sikit. Dah, bukan tak lah. Ada sekebong, sekebong. Ada sekeng, sekeng. Haa, tu kak. Makan rena pun mabuk. Haa, banyaknya mabuk. Sebab dalam manis ni dah. Dalam manis ni. Apa kita makan banyak, dia masuk dalam perut kita tu. Dia buat, dia buat jadi alkohol. Supaya dia buat airok ni. Airok dia buat daripada dengan manis tu. Lepas tu, dia mak dengan lama, dia jadi alkohol. Haa, wah dia pun supaya juga. Kalau kita makan dengan banyak. Lepas tu, dia masuk dalam perut kita. Dia hidup mak dalam perut kita tu. Dia jadi alkohol, kita mabuk. Kalau kita makan dengan bawang lak, dia tak mabuk. Wah timur pun supaya makan banyak yang mabuk gak sebab yang manis dia banyak. Dia mabuk sebab manis tu. Manis itu kai di alkohol kita mabuk alo perut. Tapi ubat tu dia makan hak alo perut dia makan pak jadi payah dah kai keng dia panggil dah kai keng kepak buat wig kita tu jadi nak muntah. Tu sebab dah jawab pai kalau kata kita makan wig dengan ubat boleh tak? Inilah jawab pai.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi yang kedua nak mari berkongsi cara-cara lapai perkara makin ni hok fedah peminat dah. Semoga kita ni kena jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita peminat weh. Jangan duk panggil makin tak patah tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga dia kata dah. Semoga kalau kita nak weh tubuh badan kita sehat molek jauh kepada penyakit kita kena makin ni hok ada fedah. Gapo atik tu makin ni hok apa ni hok defek dah tu ulene buah he betul makin-makin ike telur makin daging pun jangan dah lemak sangat dah kita kena jaga juga peminat dah. Pula dia kata kita ni dah kalau boleh-boleh tu sehari tu kena makan we cukup 5 mu peminat. Makan banyak-banyak jenis lah dah. Nasi makan 3 piye, makan buah he ulene gapo segala gitu dah. Pula dia kata kita ni kena hiliklah kepada bagi-bagi hok manis, masing, pedah gitu jangan duk makan sangat lah tak molek mana peminat. Kalau kita jaga-jaga kesihatan kita molek tu jauh kepada penyakit. Penyakit banyak penyakit hok duk mari learning tu. Betul kalau kita nak buat sendiri pun jadi kita tu boleh gapo tak ada habis duit banyak lah dah. Nane bunga sendiri, nane ules sendiri, nane makan ni hok kita sendiri nak makan tu boleh. Buat nasi sendiri lah. Beli kedai ni takut dia tambah pecing. Buat sendiri lah tak ada pecing gitu dah. Kita kena jaga juga tubuh-tubuh badan kita makin-makin ni. Orang tua pun kita kena jamung-jamung lah. Bagi hok ada fedah jangan duk makan bagi keras sangat. Jangan duk panggil wi dia makan tak patah tak boleh. Kita kena jaga juga peminat dah. Gitulah mana peminat sekarang lo ni bolehlah nak masuk kosti tegur menegur dengar di ceremoni. Hubungi mari nombor telefon 0732 203 583.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

untuk sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan, tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih pemirsa semua dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ini. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni, minta maaf belako, jago-jago kesehatan belako, selamat belako. Di jam ni tak tunda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

saiki inti aku ya dongakno aku sukses yen ora mau dongake kebacot.

0: ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ยาวนานพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทำรงไว้ซึ่งความผาสุกและความมั่นคงแห่งชาติไทยพระกรณียกิจด้านศิลปาชีพการส่งเสริมอาชีพของราษฎรการอนุรักษ์ผ้าไทย
1: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
2: Pejabat Pertanian Daerah Betong bersama kaki tangannya dan juga Pejabat Perdagangan Wilayah Jala telah membuka pendaftaran bagi program baja bendera hijau Harga Cermat ataupun Puitong Kiau Rakatuk yang bertujuan membantu petani mengurangkan kos pengeluaran, memperkukuh kestabilan sumber pendapatan serta meringankan beban kenaikan harga baja. Bagi menyertai program ini, petani mestilah mempunyai buku pendaftaran petani ataupun buku hijau sebagai bukti pengesahan kelayakan. Peserta yang layak berhak menampak baja kimia pada harga istimewa dengan potongan sebanyak 300 bat bagi setiap kempit terhad kepada maksimum 5 guni bagi setiap orang. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Itulah untuk sekarang ni tu, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya cerita dari kampung. Itulah untuk ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 11 tengah hari hingga sampai jam pukul

imome ke hoso wato jalan. Jangan lupa pianing ataupun masoning tu kita boleh jumpa lah di sini Glome FM 95 meke hoso wato jalan dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan katik. Jangan lupa

tu we banyak sikit 8 gelas ataupun dalam 2 lit sehari. Jangan duk makan air manis, jangan duk makan air gas dan juga seneme-seneme petai-petai tu akan melangkai katik we tubuh kita tu tubik peluh katik tubik peluh ataupun gerak gerilah tubuh-tubuh kita tu. Jangan duk tidur sangat, jangan duk we lama. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga kesihatan, semoga kita tu sehat walafiat belaka, jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah untuk sekarang itu kita rehat dengan lagu ataupun dengan anasid seketika. Lepas tu setelah lagi tu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.

deh aku peminat pendengar semua daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung deh. Dalam ruangnya yang kedua saat ini tu kita boleh dengar maklumat dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita deh. Untuk sekarang ini tengok je pun tak ada banyak dah deh. Itulah untuk hari ini bu silap salah lagu mana minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengai lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ini kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ini minta maaf lah kau. Siapa yang dengar mana saja minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun minta lah wish apa dengan selamat untuk belum nak tinggal gini gitulah untuk nak minta wifat kita ni pakat-pakat jaga kesihatan. Pakat-pakat jaga

0: kesihatan, lepas tu minta we jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni pun silap salah lagu mana, minta maaf belakang, kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah. Tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, untuk cerita dari kampung ni kita boleh berjumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sampai hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sampai pukul 12 sejak lebih kurang lah, di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni pun minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yep, sepurane yo. Biar kowe sing nyanyike lagu iki. Saiki ganti aku yo. Cuma no aku sukses. Yen ora mau ngake kebacot.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
1: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
0: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
1: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
2: Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan 4 daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanah

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Sudah didengar di pada ruang patana kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fayurai Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawah Tajalah bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa berehat hak peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari sudah. Dah masuk di pada masa petai. Dah masa kijau petai. Ataupun duk berehat di masa ni. Duk buat bawe. Dah duk jeda dengan bagi-bagi nak jual nak di pada petai ni. Boleh kita gapat dengan khabar berita setiap masa. Di pada gelombang FM 95 MHz Sawadah Jala. Dah nak jumpa dengan DJ-DJ. Duk tukawi khabar berita. Wi kepada adik kakak kita setiap masa. Dia dah. Tetapi pukul 1 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu dah masalah ni dapat dengar khabar berita di pada tempat kita hari ni nak ada gapo dah cara-cara gapo dengan berita kajo eh dah di pada Nayu Bay rataba ada gapo gatik hari ni dah lagu mana boleh kita update di pada orang partner kita dah masa ni pemina ada dengar di tempat entai mana gatik suara cerak kedok udara lagu mana dah kita boleh tukar khabar berita nombor tulah 0732-203-5 83 dan masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang kedua di pada orang yang partner kita.

kasih kepada peminat semua sudah dengar daripada ronge petana kita. Dan masa ni hubungi yang kedua di masa berehat peminat. Dan peminat duk buat apa di masa lo ni deh. Dengar di tempat di mana suara cerak kedok dan udara lagu mana boleh kita tukar ke babita boleh di nombor tolak dan 073-203-583. Dan masa ni alhamdulillah di pada tempat di wilayah jalan mari dengar pecah panas sikit-sikit deh, tapi tak ada panas sangat deh. Tapi we jaga di masa petang ni nak lagu mana deh, nak ada ujian kedok lagu mana boleh kita jaga di masa ni ataupun cek di pada klub untuk Nium Media. Di pada terosak telefon kita pun boleh juga, di pada pet hak dia pun boleh juga deh. We kita jaga di masa ni untuk we kita boleh cedek selalu deh, peminat deh dengan udara petanding nak ada ujian lagu mana deh. Tetapi hak klub untuk ni yang wiki ayo agak kata ada tepat ni sampai tepat 9 nak ada ujian turun lebat di pada banyak banyak wilayah lah, di pada di pada Andaman pun ada, di pada Altai pun ada deh. Tetapi di pada wilayah Jalan Selatan Thai 3, di pada tiga wilayah tu tak ada lagi. Tak ada berat sangat lah. Tapi we kita jaga kalau ada waris-waris di duk datah tu boleh kita goyak dia dah, we jaga-jaga dengan ujian lebat dah, dengan air hutan dah, dengan wangi kuat dah, boleh kita jaga di masa ni dah. Tepat mana kata pada hari ni tepatnya dah di pada tanggane tu fakta kita selatan Thai di ada wilayah Ranong dengan Phanga dah, peminat dah, ataupun di pada Jangwat Phuket, wilayah Phuket dah. Patu esok tu nak ada ujian turun lebat dah di pada mana ni fakta kita di pada wilayah Pacuap Kilikan, Chumphon, Ranong, patu Phanga, peminat dah. Patu tepat 8 Singhakom tu di pada fakta kita Petburi, Pacuap Kilikan, patu Chumphon, patu tepat 9 dan tepat yang akhir di pada Petburi dengan Pacuap Kilikan dah. Ada waris-waris duk mana ataupun duk duk kijo duk jual lagi duk kijo di datang tu boleh kita gaya dia we boleh jaga-jaga di masa ni lah. Patu jangan lupa lah jaga dengan kesihatan kita di masa udara tukar gigi mari di masa ni ate, sebab ada orang sakit demam banyak sangat dah duk tukar tubuh badan kita tak leh duk nak prap tak ada dah dengan hujan lagi dengan pagi tu panas. Panas sangat bawa masuk petai jadi ujian. Saat ada orang jadi sakit demam dengan demam semua dengan banyak sekarang lah semua hidung dengan batuk dengan ni COVID pun duk ada lagi pun nak jaga-jagalah di masa lonih hati untuk we kepada adik kakak kita selamat di masa lonih hati. Dah ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga deh. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga di pada rengi petana kita.

Dan terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Ronge Patana kita masa ni. Tengok masa yang di masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di Ronge di ngatik betul. Kalau ingin jumpa pula pada hari esok masa itulah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Stesen Radio Sota Jalah. Pasal mulai tepatnya 24 jam masa ni. Saya Adik Dina minta uno dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: Inilah suara jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
3: Menteri Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat ataupun DE iaitu Encik Chai Chanuk Chichop berkata bahawa kerajaan kini sedang memperkukuh usaha membanteras jenayah teknologi. Ketika ini pihaknya sedang meneliti draft garis panduan bagi mengisytiharkan senarai aguan kedai ataupun banci mak bagi semua kategori warna hasil kerjasama antara Bank Negara Thai, Pejabat Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan juga Persatuan Bank-Bank Negara Thai melalui penyepaduan panggalan data antara semua bank secara masa nyata ataupun secara real time. Sekiranya didapati seseorang mempunyai rekod aliran kewangan yang berkaitan dengan penipuan di mana-mana bank, sistem akan menyekat semua saluran transaksi kewangannya di semua bank serta merta termasuk perbankan mudah alih ataupun mobile banking, mesin ATM dan perkhidmatan perbankan dalam talian individu tersebut juga akan disenarai hitamkan dan dilarang membuka aguan bank baru. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
2: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
4: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
6: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24 je.
7: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang peringat yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangan Music Bandungan melalui Kilometer 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Jam. Jumpa dengan peminat peringat kita ada dengan rancangan sebelah petang ni, dia ada dengan di kawasan mana, atau kita ada duk berehat nak minta lagu, atau ada soalan nak tanya kat Nuhan hak mana kita tak sahih buku kapo, kita telefon masuk mari di 0732-203-583. Dia dengan rancangan Music Bandungan melalui Gelombang 95 Sawatho Jala di sini. Peminat peringat kita duduk di mana atik sebelah petang ni, kita boleh sore mari hubung mari deh di 0732-203-583 deh. Setiap hari lah masa je pukul 2, 10 minit lebih kurang sini. Hari ni ada peminat kita hok mana duduk bawa kereta, duduk dengar dalam kereta, atau peminat kita duduk dengar dumuh, atau duduk dengar di mana pun, kita boleh sorang masuk mari nah dengan rancangan Music by Nuhan.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

anak duk kok bakok pada, anak duk kok Hat Yai pada, anak duk kok Phuket pada deh. Ha, tak ada kena nanti atau kita nak ada apa duk mana lah, duk mana, dekat mana duk situ. Ikut nak ada apa duk kok mana pun, tak ada kira deh. Ya kira ya buka tempat untuk nak we kedemak kepada rakyat dah tu, ya nak we mudah hai kepada kita. Kita pergi dekat hak sekali dengan kita deh. Ha, tak ada kena bimbing di situ. Lepas tu peminat pendengar kita, kalau kita ada tak soheh nak telefon, kalau habis rancangnya dah pun tak apalah, tagi kat Nuhana Akit telefon boleh lagi lah. Siapa aku tiga tu di 073-203-583 dah. Lepas tu hari ni tu kalau kat Nuhana ada silap salah kejap peg apa tu, minta maaf kepada peminat itu semua. Kita klik main jumpa setiap hari lah masa je pukul 2 hingga siapa pukul 3 melalui gelombang 95 Sawatho Jala di sini dah hari ni. Kalau kat Nuhana ada silap salah kejap peg, minta maaf peminat itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duk dengar anak rancangan High School Harian. Petang ni menjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari kami tepat ne singha khom 2005 tahun 99 yo sekarang pio duk dengar adalah gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menegur 073-203-583. Yolah mana atik tu cuaca udara sekarang jalan ni nampak jauh-jauh lah. Gitu buat kereta buat motor pun kena buingat juga dah. Ujian-ujian ni batas dia sangat lecing sangat lah. Kita kau-kau bawa jadi tak kepada unik-unik segala peminat. Selamat belakang. Lebih lagi tu nak hop biar nak gimik anak-anak cucu setelah lagi tu cede siap-siap pair baju ujian lah deh. Jangan biar anak-anak cucu kita kena ujian. Kalau kena kah klik mari demes semua. Lepas tu nak isap tak pergi sekolah dah lah. Sakit main ni. Gitu kita pun jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita belakang. Apa minat? Yo, buat tu sisi ni tegur-menegur dulu setelah lagi sisi yang kedua ni banyaklah nak berkosi. Kita pergi berehat dulu. Mari jumpa selagi pula sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Ya, setelah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia, maaf, dengan rancangan High School Harian. Sisi yang kedua nak mari kursi cara-cara mengaji. Lah mana deh, ada kadang-kadang anak cucu kita klik mari kata, lah mana ngaji-ngaji ni bosom mengatuk dari bilik kelas deh. Pula dia kata, banyaklah budak-budak kadang-kadang tidur tengah malam sangat ada juga. Ha, gini, kalau kita tak stay, we bangun pagi, bangun ngaji ngatuk tu, kita mai ukal lah supaya kita duduk tidur tengah malam deh. Ha, sok mau kita duduk tidur pukul 10, pukul 11. Itu kita mai tukar jadi tidur banyak. Tidur pukul 9 kalah mana, 8:30 kalah mana deh. Ha, semoga budak-budak learning tu dia tidur tengah malam sangat. Gino duduk mai sosial, duduk mai terosak, duduk mai internet, duduk mai segala-gala gitu. Ha, gitu tak boleh kita kena hajar-hajar anak cucu kita ni tidur wi betul masa. Ha, sok mau tiap hari. Betul dia kata pula yang kedua tu, hati boleh tu, kita gapo panggil fuk lom hai chai. Ha, deh. Gapo fuk lom hai chai ni, fuk lom hai chai khau, fuk lom hai chai ok gitu lah. Peminat deh. Betul pula dia kata, hiliklah kepada makan bare berat-berat deh. Ngong-ngong malam ni budak dia makan beke nak tidur kat tidur tu mula bawa masuk tidur di bilik tidur tu, start sekok perut, seoh perut, belako segala gitu. Ha, gitu kita kena hajar anak cucu kita belum nak tidur ni, jangan mai terosak. Jangan makan bare-bare hak berat-berat, makan bare pedah-pedah tu kan mula nak masuk bilik air lah, dah go air lah gitu deh. Ha, kita kena jaga-jaga juga. Pula air saja, air suwe-suwe ni kita kena makan sehari ni ataupun lapai gelas. Ha, we kita tu boleh minum air saja-saja ni. Belajar lah deh. Ni budak dah terlekat air manis, air cah kaimuk lah, air fanta, air belakang segala. Gitu kita kena hajar anak-anak cucu kita. We jaga-jaga juga cara ni deh. Yalah mana we nak sekarang lo ni jalan uje turun roh. Ha, gitu kita bawa kereta, bawa motor pun we ingat juga. Jangan duduk bawa deras sangat, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan. Belakang sisi ni pergi berehat dulu hari ni. Asal masuk pukul 3.42 minit. Sekarang learning pukul 3.44. Maaf. Sekarang learning pukul 3.40 minit. Ya, gitu kita pergi berehat dulu. Mari jumpa pula sekali lagi sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga, peminat nak mari gosip-gosip lah cara-cara ngaji. Ngaji ini kita kena wi anak cucu kita tu dia tu rajin ngaji sikit. Semoga budak-budak tu dia malas sangat lah ni ngaji. Kena duduk dekat abangnya soci banyak telajak peminat dia kita kena jago-jago wi dia tu. Kacau sikit. Rajin ngaji, rajin baca, rajin buat latihan. Jangan duk malas sangat lah. Kita kena ingat kata ibu bapa kita, duk wiruik ke kita, hatta kita wim ngaji ni. Kita kena reti dengar, kena rajin ngaji katik. Kalau dia kata learning tu hok pia gim ngaji lah. Kita kena jaga-jaga kesihatan. Learning tu musim ujian lah. Sakit remeh pun mudah. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita. Kalau anak hop sakit ngaji buat mutu sikit sendiri, kita pun persepsen dia. Jangan buat mutu derah sangat. Jaga atik, jangan terlupa baju ujian. Kalau mana ini penting sekali peminat deh. Kalau anak cucu kita gi mana gi yang kereta koloh kah, dia pun siap-siap pakai payung lipat, payung leleh belebek kalau mana deh. Belum nak tu bagi masuk koloh tu, nak kereta tu kena payung lah. Jangan duk main ujian. Budak dia suka dengan ujian ni, dia cok sangat dengan ujian deh. Kita pun kena jaga-jagalah anak-anak cucu kita. Jangan wi lepas wi anak cucu kita tu duk main air ujian sangat. Makin ni pun kena jaga juga. Belum nak makin learning tu, kita kena basuh tangan dulu. Tu baik bilik air pun basuh tangan. Kalau nak makin, kena kebersihan dulu lah. Lah ni banyak penyakit duk mari musim ujian lah. Penyakit demam nyamuk, penyakit cinu, penyakit rok mertau pak lah. Ni lah dia panggil duk timbul lah ni. Kita kena jaga-jaga kesihatan anak-anak cucu kita wi kejap peminat. Jangan lepas wi anak cucu kita sakit meh. Nak pergi mengaji, nak buat gapo tu payah susah juga lah. Ya, kira-kira melaka ya. Tengok masa siapa hujung rancangan. Terima kasih peminat semua dengan rancangan High School Harian. Boleh jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari buku 3, lebih-lebih siapa dari buku 4 petang. Ju gelombang FM 5 ialah DO Bahasa Melayu tepat 24 je. Petang ni kalau ada gapo salah sikit banyak di Jemunim tak maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Selamat belako di Jemunim tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sedang didengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula dalam ruangan Pedoman Hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk Pedoman Hidup kita boleh berjumpa setiap petang di gelombang FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk petang peminat, ucap selamat petang kepada peminat kita yang sedia didengar tak kira lah di mana saja. Dan untuk sekarang ni je pukul 4:18 minit sudah semayak asar dah. Dan juga untuk sekarang ni peminat, udara cuaca tu katanya hujan lah berat-berat, saatnya katanya lebat sikit je lah. Dan juga di kawasan mana, lagu mana ratik, bolehlah kita lapor mari, kita telefon mari, katanya udara cuaca lagu mana, dan juga duduk dengar di mana, suara cerat ke tak, ataupun ada soalan gapo nak tanya, boleh juga kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583, bolehlah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu, dengar anasyid hok siapa, bolehlah kita telefon mari juga. Dan juga peminat kita yang sedar didengar, sedar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, gitulah untuk kita bersama-sama beringat, bersama-sama berhati-hati di jalan raya supaya kita sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Jangan lupa lah turut aturan-aturan jalan raya ataupun unik-unik jalan raya tu. Kod macam racun tu, kita kena turut aturan-aturan lah supaya kita selamat. Dan juga puas hatilah dalam keadaan jalan, tak kena duduk gusing. Gitu ialah peminat, untuk kita bersama-sama berdoa, duduk dalam jaga Allah, ada juga jauh daripada penyakit, jauh daripada bala. Gitu ialah kita bersama-sama sehat wal afiat belaka, jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan anasyid dulu, lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya Pedoman Hidup pada petang ni.

ikuti ruangnya. Jangan lupalah beri semangat kepada tim Ngansar Wata Jala kita belaka untuk menyebarkan berita kepada peminat kita. Boleh dengan berita yang benar, berita yang betul. Gitu untuk petang ini, Bumi tak hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawar Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar di Ronge. Selamat petang Mas Sony. Jumpa dengan saya Dina Fajira Jelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari ini di pada gelombang FM 95 MHz Reseng Radio Sawat Jala Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je. Alhamdulillah ini mari di pada Ronge selamat petang pada acara saya kemtahu kepada peminat semua kita gapak dengan berita khabar di masa ni di pada rongnya semak petai masa semak petai ratik dah. Ya alhamdulillah di masa ni peminat duduk dengar di tempat tema mana ratik sawah cirak kedak udara masalah ni lagu mana kita boleh kasi di pada rongnya semak petai boleh nombor tula 073-203-583 ya di masa berehat hak peminat semua dah ya di masa nak pergi beli bayar masuk kedai masuk nak dah sebelum kita nak masuk masuk dapur ya di masa nasi petai dan di masa ni bolehlah kita boleh-boleh bawa kereta tu boleh dengar dalam kereta pun boleh dengar daripada kedai teh pun boleh dengar daripada rumah kita pun boleh di masa ni dengan ruangnya selamat petai dah ya alhamdulillah ini pada cara-cara saya kami tahu kepada peminat semua dengan udara masa ni ujian ada di tempat teh kita tu dah dengan kromotuk ni yang mesti nak ada ujian royak kata dah nak ada ujian di pada tempat teh kita sampai hari yang ke-10 dah kita jaga ni masa ni satu lagi hak kita kena jaga dengan hak kita bawa kereta bawa motor di masa musim ujian lagu ni tak sewi bahaya kepada tubuh badan kita dan tubuh badan orang bawa jalan hak kita tu. Di masa ni lagu mana tadi kita mai hubungi yang kedua daripada ruangnya selamat petang. Dan masa ni yang lupa lah peminat mana dengan lagu kat pertama ataupun nak kasih tu 073-203-583.

Ya, alhamdulillah kepada peminat semua dan di pada ruangan Semak Petir pada hubungan yang kedua di masa ni, peminat mana nak dengar lagu Gapa Tamah ataupun nak kasi bolehlah 0732-203-583 di masa ni pada cara-cara saya tahu kepada peminat semua dengan kromkop kumruk lah ya we kita jaga dengan masa musim hujan ni dengan hal bawa kereta bawa mutu tu tak sewi bahaya patu we selamat kepada kepada kita klik kepada rumah kita tu lagu mana kata lagi kita mari dengar dah di masa ni dah kalau kita duk bawa mutu bawa kereta di pada batas dan di masa musim hujan tu kita kena tamahlah dengan jaga hak kita we penting dah di masa ni sebab apa sebab di pada musim hujan ni dengan adalah batas licin pun ada dan berik tak lekat pun ada iaitu bahaya kepada orang bawa kereta dah bawa motor juga satu jaga hak kita kena jaga hak bawa kereta di masa musim hujan ni ataupun kalau ada aibah tu kita nak jaga lagu mana satunya we kita tamah dengan hak jaga we banyak dah patu bawa kereta bawa dengan koho-koho yang bawa deras sangat dah we kita slow dah slow dengan bawa bawa tak ada deras dah koho-koho sebab air hujan hak turun tu jawab batas basah patu kalau kita bawa deras tu jadi bahaya kepada kita dah. Yang keduanya kalau hujan di masa ni kalau kita bawa kereta tu bukalah pita kereta, pita depan kereta kita sokmo dah. Patu bakal pita hak hale hak so bakal hak pita hak cua dah. Hak ke atas tu yang hidup bakal nyanyo demo dah. We kita napak untuk we kita napak dengan kereta bawa bawa di masa hujan turun lebat tu di masa ni ngatik dah. Yang ketiganya buka bypass namfon dah. We pada redap hak bangat hak dia untuk nak kita napak dengan hak kita bawa ratik dah. Yang keempatnya we jaga jarak dah social. Social distancing boleh juga dengan ha bawa kereta ni dah. Yang hidup pergi bawa laki punggung demo dah gapak sangat iaitu bahaya juga kalau demo break katan han tu pagalah dengan demo iaitu bawa dengan koho-koho lepas tu jaga jarak hak dia dah we ada rayak break hak kita we bermolek-bermolek yang kelimanya kalau hujan lebat-lebat masa ni yang duk bawa banget lepas tu giduk seng demo iaitu ya bahaya juga dengan kita dah lepas tu yang keakhir tu kalau kita kalau di tempat teh hak kita nak pergi tu ada air bah we kita tengok dulu kata bawa pergi lepas lepas boleh gedak tu dah lepas boleh gedak kalau tak boleh we kita klik lah yang duk kacir dah iaitu bahaya kepada kita lepas tu bahaya dengan kereta kita latih dah ni lah cara saya tahu kepada peminat semua daripada rongit selamat petik dan masa ni kita ansur berehat lepas tu kita lagi

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di Rongai Selamat Petang masa ni. Tengok masa ya, di masa lewat ada buku 5 lebih dah nak masuk kone dah. Lepas tu saya minta uno di dulu, silap salah mana saya akan maaf di Rongai ni ngatik dah. Saya Dina Fairi Rajilat, minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

المتعلق السيد أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره ونفعنا بعلوم. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. Panak dia satu hikmah sebagai sambung lagi hikmah yang lalu. Kerana masalah cara keman beri dengan tak beri al-ata dengan mana i'ta, Allah beri akan apa barang yang kita kehendak. Terkecek bahasa kapur kata boleh ke kehendak. Boleh akan barih kita kehendak. Kata orang kata boleh ke kehendak. Ada nak lama boleh dah lah dah. Boleh dah. Boleh ke kehendak kata orang kata. Mana boleh akan barih kita kehendak tu. Kata apa kata boleh ke kehendak. Tu panggil ya. Mana kalau tak boleh ke kehendak, kita dak nak beberapa perkara tak dapat. Nah, sama ada tak dapat langsung ataupun tak dapat lagi. Kadang-kadang kita nak ni ceritanya kita menentu masa pula. Dalam masa minggu ni kita nak boleh. Dalam hari ni nak boleh. Tiba-tiba tak boleh hari ni juga boleh, esok pun seduk juga. Tu man'u belaka tu. Ataupun kita nak satu perkara yang tak boleh, kita nak boleh juga, boleh benda lain padahal kita nak. Itu pun masuk dalam kata mana juga. Lalu kata di sini wa innama yu'limu alama yu'limu ilam. Asalnya alama yu'limu ilam. Alama itulah mari daripada alim, makna sakit. Sakit, sakit hati, sakit, pedih. Alim, alim, la qira'ah banyak dah sebut. Walahum azabun alim. Jangan kita bertukarlah. Bertukar walahum azabun alim. Tu alih makna harah pula tu. Azabun alim. Azab yang pedih, azab yang amat sakit. Nak kelimah alim, yang sakit ataupun yang amat sakit. Sini fa'il mudhari' yu'limu ba' if'al. Innama yu'limuka. Kalau kita salah baca yu' tuka'in, teralih makna lain lah. Innama yu'limuka hanya memedih menyakitkan engkau itu oleh al-man'u, oleh menegah Tuhan daripada memberikan barang yang kau kehendak, daripada dunia, kesedapan, kemewahannya. Allah Ta'ala tak beri, itu sakitlah rasanya. Tengok kita kecak, kau sakit hati, kau sakit hati. Nak boleh juga. Kata-kata kecak tu, baik lagu tu, ciptai, ciptai. Aduh. Bukan sakit saja, siacai punah dah hati. Sakit lagi punah. Tengok tak. Dan kita nak tak boleh tu, sakit hati, rusak hati. Itu apa tu boleh tak sakit tu? Hak tu tak ada kena lain. Li'adami fahmika anillahi fihi. Dia kata hanya menyakitkan engkau, menyakitkan hati engkau oleh menegahnya, menegah Allah daripada memberikan barang yang kau hendak tu. Hei murid, ayyuhal muridu, kau hendak tak dapat tu, berasa sakitlah. Itu ialah kerana li'adami fahmika, kerana tidak faham oleh engkau, tak reti engkau tu.
anillah dari Allah fihi padanya ai fi halil man'i. Pada ketika Allah tak beri hak kau kehendak tu kita tak faham je. Tapi ya akak ukang masalah tak faham dia pasal. Nah, banyak tu masalah tak faham. Anak jadi pak tak faham, oh susah. Tok laki jadi isteri tak faham, isteri jadi suami tak faham, adik jadi abang tak faham. Anak saudara jadi pak saudara tak faham. Oh ni jadi ni. Nah, tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pak saudara kenal semua anak saudara dia. Kau bila bah ngaku aku Rasulullah murid selalu. Ha, tak reti wey, tak faham kata Rasul. Ha, jadi tengok Nuh, tengok dia tu Rasul, isteri tak faham. Pak kupu dengan tok lelaki. Tengok anak tak faham, kupu dengan pak dia. Ha, anak ni Ibrahim pula, Rasul, pak tak faham. Ha, murid ke anak-anak mak nak masalah sokongnya bakar. Ini terberlaku tak kata bapak, walaupun ada juga mengatakan pak nakal azab tu. Deh nak kata contoh banyak sekali. Begitulah beberapa adik-beradik tengok tahu Yusuf lihat lagu tak faham. Tahu adik dia lihat lagu, ha apa tengok mari kepada tak faham. Tu dia. Nah, kita tak lepas juga dengan dia. Begitulah keadaan hari ini, tarik-tarik-tarik mari turun menurun. An-nasu nasun, manusia tu manusialah. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Wa aina mahallu, duduk mana pun supa je. Tersedua kapal ni serabut gitu, supa je. Dah dunia tu lah kan. Ngalih nama kapal. Kapal, duduk kapal, bahan hidup kapal mana? Hidup kapal ni. Hidup sedap hari dua gitu. Semua pula banyak tak. Bahasa dia. Nah, dunia lah salam jadi tempat lah tu kan. Hikmat lepas dah. Apa nak lah ni? Tak ada dah. Dia kena usaha hati tu. Buah pahal. Oh, sakit pun. Oh, tu. Tapi jadi cerita wayah kata apa-apa. Sedap tu mustahil situ. Oh, tak kata. Oh, lah. Kau nak garu dah mustahil situ. Boleh. Lama-lemuh kena hati. Gila teh, saya tempat kau sedap, saya kau sedap. Anak gila siapa? Gila lihat aku. Banyak suci orang sedap pun saya itu. Oh, boleh. Bawa tak palong, boleh aku duduk pening. Oh, hilang pening. Ah, tu eh, mak. Gila aku dah hati lagu ni. Jadi kita hukum gila kita niat. Kena lihat dia. Ha, pas kita pening panas perut. Ha, tu kau sedap teh. Dah, beradu kau dia. Ha, kena hati teh kau buat. Hatu payah belakang tu. Ha, sabit tu dia kata saat ni boleh sakit hati kau tu. Boleh kerana tak faham kau tu. Ha, lepas tu bila tak faham, dapat lepak, panggil dia faham. Ha, suami isteri bercerai buka, panggil dia faham. Nah. Ha, tu dia. Itulah di antaranya tak faham kau. Ha, tak faham. Daripada Allah tu padanya ai fi halil man'i, pada ketika menegah Allah akan barang yang akan kehendak tu mun apa faham betul ana hak mu tahu nak dia mu ni mu tak tahu bahaya. Ha, kalau boleh hak tu berat lagi. Oh sungguh dah. Ha, sabit tu dalil kata kita faham dah. Dalil tubik dia lepas berlaku apa-apa tu tubik dak kelimah mujur di mulut kita. Walau pahal tak pahal, berhenti tak hati, tu baik lagu tu. Obah tu. Adalah, adalah, sakit yang sisah. Lepas tu, periksa. Oh, mujur, darah kalau lutut sikit. Ha, tu baik dah, mujur. Tidak. Tadi ada asal ni, mujur. Yang mana? Oh, mujur lah. Mujur darah kalau lutut sikit. Ya. Ha, mujur darah kalau lutut sikit. Nah, oh, mujur tu ada apa-apa. Tu web darah ni. Oh, mujur untuk ada apa-apa. Ha, kat kot tu pula. Jadi, mujur sama. Dia tengok, oh, mutur berat. Mujur tu ada apa-apa. Ha, kau dua beranak, kita berat. Mujur tak anak ada apa-apa. Ha, jadi, mujur tak ada sama. Ha, ni kata, pahal malak lah tu. Ha, tu hewak tu. Tak kau malak, hewak. Malak, tidak mujur apa-apa. Tak malak. Ha,
nak cari sakit jangan. Dosa pula. Wak guna, wak ragil, lopak tidur, gerdak. Mujur, pokok mujur dosa tu. Sebab kita dah cari ragil pada wak sahabat. Itu tak? Nak mutus siang, lekok siang, mesti tayang, gerdak. Bangun, ada mujur. Mujur pun tak sakit teruk. Mujur pun dosa. Sahabat untuk pusing ragil sangat. Witi tu lebih pahit. Ada pohon tu kita pergi betul-benar, boh. Dia tu baik mujur juga. Mujur, redha dengan qadha Allah Ta'ala. Itu kebajikan. Begitulah kita nak suatu perkara tak dapat. Boleh kita tahu maksud, mujur sumber. Itu je ada. Kita uzur. Boleh sebut tahan tu uzur. Jepang. Mata-mata tak kena jepuk. Ini demen tu. Mujur demen. Tak kena jepuk. Apa tengok tu dah. Mujur semua. Itu faham begitu. Barang halus sangat. Lepas tu duk sakit, duk sedih, duk apa tu. Mari daripada tak faham kau tu je. Baca ubat lah. Ada ni kita ni cari, tak ada ni. Ubat ni faham. Dia hanya kedah habis. Habis kedah bomo. Masuk hospital sah kali cari ubat ni faham. Kata orang ni faham, muna ngaji. Kali kot tu. Kerana tak faham engkau. Apa jalan kata begitu? Nak ilak sambung je lagi. Apa jalan kerana tak faham tu buat jadi sakit engkau sahabat ya? Iz kerana lau fatahalaka babal fahmi hina izi. Kerana jikalau buka ia Allah Ta'ala laka bagi engkau ayuhal murid. Kalau Allah buka ke engkau, akan pintu pahal. Dia nak pahal ni, dia terkatuk selok koci tu, pintu ni pintu kan. Tengok, tasbih pahal sebab pintu. Jadi nak pahal ni ada pintu. Nak masuk tu baik, pahal kau cai, nak kau pergi ke cai ni. Dia ada pintu dia, ada window dia. Nak buka window tu, buka pintu tu. Apa? Tuhan koci situ bila nak faham? Kerana kalau buka ia Allah laka bagi engkau ayuhal murid, buka akan babal fahmi, akan pintu faham, pintu mengerti, pintu reti. Hina izin ketika itu, hina iz mana'a. Ambil jadi bentuk, apa dia bentuk jumlah. Kerana iz ia idafak pada jumlah. Sama ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Hina izin, hina iz mana'a. Ketika dia setak tak beri hak kau kanak tu. Lepas kalau Allah Ta'ala buka, dia setak tak beri hak kita kanak, dia buka pintu kita reti pula. Maksud dia tak beri tu. La talazzazta. Nasdaya. Rasa lazat kau. Mari jeliru selalu. Allah tu noyak talih tu. Supa bagai pahit tu hari jadi minat berahi. Kau manis rasa eh. Tu dia. Berahi buah pria sifat aslinya pahit. Berahi buah beko sifat asli dia pahit. Pucuk stek pahit. Petai wali pahit. Sifat asliah dia lah tu. Tiba-tiba tu hanya pok tu kan rasa kita nyuri manis. Waktu kata berahi tu. Allah muakai boleh. Sedap ya dah. Terah-terah aku tak lagi. Musuh terah tu wasa pahit dah belah. Tak nak akal lagi. Ya Tuhan juga pahit dulu. Ya dah juga. Pahit dah belah dia kata. Pahit belah-belah. Tak ada makan lagi pahit dah. Tu kata wahaya gitu. Kambing sedap kambing. Tak lagi awak. Ya tengok. Beluk sedap beluk. Tak lagi ulah. Nyata ulah pula dia. Nyata kedai ulah. Ayuhnya pergi kedai mahzul. Tak ada kamuk. Tu dia. Orang hak berakhir pada leka-leka itu lah. Leka-leka lah. Tak nak kena-kena kerak lah. Leka, kelak-kelak leka gitu. Tak saya kau panjang itu. Allah Tuhan beri-beza teruk tu. Orang hak yang minat dengan orang tak minat. Kita sini panggil orang berakhir dengan orang tak berakhir tu. Beza teruk dah. Ini pun tu. Hak pahit ni kata man. Man ni pucuk ni. Ya tu dia. Man ni pucuk ni enggak, man ni buah ni enggak. Buat ulat. Kita ni Allah. Tak berani pahit. Tu beza. Begitulah
kita nak satu perkara Allah Ta'ala tak beri, kita kena ingat ada hikmat tu. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu baik gitu selalu. Alhamdulillah mujurlah kalau kita boleh, kita nak apa nak jadi pun tak tahu. Ha, tak tahu pun ia terkedih lagi. Nak apa nak jadi tak tahu. Ha, mujurlah tak boleh tu. Kita tak nak tak boleh tu mujur. Kalau boleh apa nak jadi pun kita tak tahu. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu baik mana kita selalu. Ha, bila tak faham agak apa nak pun boleh juga. Ya kecilah tu. Apa setengah ada setengah tu baik sama punya dia panggil nama aku. Kau kelak. Ha, ada jugalah tu. Kau tak jauh. Haa, kau ni boleh juga. Haa, tengok. Haa, jadi berat semua. Berat ke diri apa ni? Berat dia duduk lagu tu. Berat diri. Haa, apabila Allah Ta'ala buka masalah sahih. Salah lawak yang misal kali dia sahih, kau nak pahal kamu. Yang aku tak beri kamu ni, kerana. Dia duduk dengar ilhai tu. Haa, tidak hanggup serai tu. Orang tengok, haa, dia tidak hanggup siapa. Nanti dengan siapa tu kak, eh pun tidak kata tak lipa. Mudah mana, orang kita tengok dia tu duduk bilang dengan siapa. Tengok, oh tak kata tak lipa. Haa, alah tak ada orang dia tengok. Oh, tak ramak mana, tak ada orang dia kata. Aduk kata dengan orang dia jawab kak. Ini pasal tu lah orang itu lupa, ya. Haa, tu dia. Ada ke depan ada kata, tak ada tu panggil orang it. Tapi waktu dia panggil tak keliru kerana ada sahabat zahir. Sahabat tu hidup pergi telefon, tekan. Haa, kecek, ohi, tua dah jauh lah. Mula dia nak pun, haa, duduk mana, duduk golok. Duduk hanya, duduk bakok, oh tu lah. Pah, tak ada pihak kata apa, cuba tak ada muka ni. Mula dia cakap apa, cakap saya ikut. Dia cakap apa, kecek dengan aduk, apa dia, tu orang tu yang mari. Haa, punah lah dia muka tak ada. Haa, nampak tak? Benar tu lah, ya. Ra'ik sama ra'ik. Baik. Haa, apabila Ta'ala buka wipahal di situ, nasjaya la talazzazza bihi. Nasjaya rasa lazat, rasa inat, rasa sedap akau bihi dengannya, dengan al-man'i. Haa, dengan Allah Ta'ala tegah tak beri hak kita nak tu. Mai Allah mujur sungguh tidak sebut dah aku. Mujur sungguhlah Tuhan jaga Allah. Ha tu. Tu. Nah, tu dia. Ha, itulah manakala nak dipahal. Fa min jumlatil fahfi min afil man'i. Maka setengah daripada jumlah faham pada menegah Tuhan, kebahagiaan yang kau kandak tu, maksudnya kata pahal tu begini. Anta fahama. Jadi min khabaru muqaddam, anta masdar itulah mubtada muakhar. Anta fahama annahu, bahwa akau faham, akau retikan bahwasanya Allah yuridu bizalikal man'a, kahna ya Allah bizalikal man'i, silap bizalikal man'i bada pada zalikal lalu. Kerana ia Allah dengan itu menegah dia tetap tak beri kemung tu, dia kerana akan apa? Haa, mabu'u. Yuridu ayyuwafiqaka bibabihi. Haa, dia kerana bahawa beri taufik ia Allah ka akan kau ayyuhal murid. Beri taufik dengan pitunya, pitu rahmat Allah, pitu kurbihi, pitu hampir kita daripada dia. Dia nak dekat dah tu, dia nak pauk mung tu. Haa, jadi budak dia, nak pauk mung, jadi hamba, jadi kongkarak dia. Kata lagi, karabak dia. Haa, ni tu nak kecek dah bentuk banding ni. Haa, tu dia kanak. Jadi kalau dia beri hak mung nak, mudah galik hak tu, jauh daripada dia. Haa, tu dia deh. Kita ikut minta dengan ayah beri belakang dan kita terlupa ayah nak terima kasih pada ayah duduk kali dengan benda tu. Ah, tengok dah sebab terlupa ayah saya tu. Ayah nak mutu ya apa beri mutu saya mutu mengaji oh, nak sungguh mana sungguh apa boleh mutu sungguh dia tu sungguh hati. Ha, terlupa dah lah. Ah, habis tu bawa mikir aku dah nak lah. Mau tu aku tak beri.
Hari ni aku baru pehat. Oh, baru pehat. Dulu sakit tirak. Kali nak mecak dah aku. Kali-kali, masa nak mecak saya ngaji pun punah siapa pun aku. Tak ada mikir itu. Jadi, ada-ada-ada yang lah tak jadi lah. Mecak, aku nak nak berkali lah. Adik aku minta, kau minta apa? Wih, sama dengan aku kat lah. Ha. Masa apa tak saya aku, pak aku. Duh ya. Bukan lah, oh, ni aku baru pehat. Pehat lah, pehat lah. Bawa mengaji boleh pun ini. Kata apa? Anak muntah lagi. Ngambil muntah. Mudah-mudah ni. Ah. Kita pun tarik. Ah, kalau boleh sekarang tu aku jadi apa lah tu. Munah. Dia tak boleh sekarang tu. Baru boleh sekarang ni tak apa lah. Pahal tak sedar. Buah-buah pun. Haa. Kemain pahal nak pahal lama tu. Haa. Nah, bila buka pahal. Sedap selalu. Haa. Ah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haa. Ah, ya tak boleh gitu. Mujur lah. Tidak mahu punah. Haa, baru nampak. Tu orang panggil tu, hai buka. Ya Allah Ta'ala tak beri tu. Allah kana ayyu waqfiqaka bibabihi. Bahawa beri taufik, ya kan kau dengan pintunya ni. Pintu rahmat, pintu kurbah, dia panggil pintu. Hampir diri, damping diri dengan dia. Wa yu'alliqaka bihi. Oh, dan bahawa menjadi, ya kan kau yang bergantung hati dengannya. Yu'alliqaka boleh nak tafsir ay yaj'alaka muta'alliqan bihi. Ha tu bahawa menggantung iakan kau dengannya, bahawa menjadikan akan kau tu ha, hati kau ia bergantung dengan dia. Ha tu hak naknya. Ha tu dia sebab tak orang kaya balik tak jadi sombong kan hidup bergantung dengan kekayaan, bukan bergantung dengan Allah yang memberi kaya ada. Ah, bab tu walik orangnya nak pakan ni orang susah, sehari jadi susah. Anak orang kaya tapi hidup pun orang susah. Kalau ada pak tak doli ha tu. Kalau kita boleh sedih ke ah kita ni anak orang kaya juga tapi kat cara duduk ni ke apa kita ada harta. Ah ada dia kata dah mun tak anak itu orang kaya ke. Ha. Mun tak anak itu orang lebih ha. Apa? Oh, orang tua tak ada pada mana ke dia. Ah, tu hewat sabak tu. Dah seramah-ramah. Ha. Alah lagu tu umur tiga Allah. Dia bertengok Yusuf dah. Tak ke anak Nabi Yaakob. Ha. Cucu Nabi Ishaq. Cicit Nabi Ibrahim. Ha. Bapak saudara Nabi Ismail. Tak ke? Ha. Ha. Tok ki saudara Ismail. Bapa dia kena tahu lagu. Ha. Apa tengok. Kena jual. Eh. Anak yang lebih-lebih gitu yang jadi dia. Puhamak. Nak jual demo. Sebab tu lah. Kita jangan nak fikir lagi tu. Fikir lagi tu. Kau serabut. Kau salah. Kita fikir tu. Ada hikmah. Allah Ta'ala tak buat sia-sia. Ada sesuatu perkara. Reba sudah kita dengan kubur Allah. Nah, tu dia. Kita nak curi kaya juga. Kita nak curi ada juga. Tapi nak mengaji susah. Ada yang misal. Ada-ada ibu bapa ni orang kaya. Boleh sanggah. Tapi tak tenang hati. Kita nak mengaji agama. Orang tua tu mengaji ke wasa dunia. Nak boleh profesor. Ha, mengaji kau ni, kau nak sanggah. Ha, sabaknya sikit lagi, ha, mu ni. Ha, kira-kira anak kau mu. Mengaji kau ni boleh apa? Anak tak say kau ni. Ha, tak say tak suruh tu aku, aku tak say sanggah. Ikut mu, mu ku aku. Siapa bawa diri dia mengaji pun orang susah. Nampak tak? Ha, ada belah. Penuh temu macam tu. Mak ni ada orang tua, ada belakang. Orang tua kaya, ada harta. Orang hartawan lah. Tapi mau nak ngaji kat ni tak bantu mau. Sebab dia tak saya mau ngaji kat ni. Ha, dia suruh ngaji di England. Ha, suruh ngaji di England tu. London. Ngaji di London. Ha, apa semua tak saya kat ni kat ni tu. Tak sanggup, tak sanggup. Buat tak kenal dengan anak pula tu. Ha, tengok tu apa yang panggil. Ha, ni antara. Lepas tu biarlah. Kita berbahaya kita dulu. Biarlah, berbahaya kita dulu. Ha, baru kita faham tak apa. Sedap. Sudah. Tak saya sanggup sudah. Ah, pai. Pai kita bah lama mudah-mudahan kau dia pai. Ada berapa banyak juga anak dia tu. Mari buat apa nak sendiri, panji sendiri apa ini. Dua tua dah. Buah khir-khir beberapa tahun apa anak nak berjaya. Mari. Oh, maaf. Mbo dulu tak silap pai anak mau nak ngaji mau. Ha, tengok. Pemak-pak tak ada. Susah belah. Ah, tak ada ke tu ada belakang. Kira tua tak bantu. Tak apalah buat sedih hidup malak. Ha. Ini temu belakang masalah. Bila tengah ngaji. Ha ni dia. Ha ingat malak lah. Ha tu dia. Bagi tahu nak rasa susah dulu ke.
ada kena duk sedih pun lah. Ha, ni anak itu orang kaya tapi dia tak bantu kan itu nak ngaji kat ni, itu ngaji kat lain. Ah tu. Hak banyaknya orang tua ada nak suruh ngaji kat ni, kita nak kat lain. Ha, tu hak banyak tu tu dek. Ha, walau ke mana pun, pentingnya faham. Ha, bakti yang terpuca mai situ ya. Rasa susah hati, sakit hati, sedih ke apa semua sekali, mari dia tak faham. Kalau kau faham, jadi kau pula sedap. Dia orang tak sedap, kita rasa sedap. Ah, tengah daripada jumlah faham pada Allah Ta'ala menegah tak beri sesuatu bagi yang kau kanak tu, bahawa dia nak beri taufikkan kau dengan hampir kau pintunya, dan supaya dia tu nak menjadikan kau itu yang bergantung hati dengannya, wa tasira, dan supaya jadilah kau itu min jumlati ahbabihi, daripada gulungnya kekasihnya, kekasih Allah. Faham? Nanti hikmat lebih macam tu. Fa innahu, kerana bahwasanya Allah itu, iza ahabba abdan, ni ingat benar lah dia banyak kecehan ni. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala ni, apabila kasih ia ke seorang hamba, tak kira lah bangsa mana, tak kira hamba dia berlaku, apabila dia kasihkan seorang hamba, hamahud dunia, amalah tu itu ada. Bila dia kehendak dia kasih ke seorang hamba, hamahu, menegah ia Allah, hu akannya abdan, mahbuban, hamba yang dia kasih tu, dia menegah akan dunia. Dia tahu. Itu dia. Jadi karik belako. Nah, sebab ayah ada karik dengan anak lagi tu. Gimana? Gimana abang klik? Nah, kita kata Allah, jangan kita buat karik belako. Rasa belah ke tak? Nah, di antaranya. apa dia, iza habba abdan hamahu dunya, menegah ia hama yahmi, menegah ia Allahu akan abdan mahbuban, hamba yang dikasih itu ia menegah akan dunia, dia tak beri, dia tak beri siapa tangan mewah melabai, tidak. Itu dia. Wa min jumlatihi, dan setengah daripada jumlahnya, jumlah al-fahmi juga, muqabah muqadah semula, anta fahama, antum tadam akhar, bahwa engkau fahamkan, annahu, bahwasanya Allah, salaka bika, menjalani ia Allah akan kau, boleh ta'diyah. Nah, ni salaka muta'adi dengan raja terpanggil, wa zahababihi dengan mana azhaba, bahwasa Allah memperjalan ia akan kau, maslakal muqarrabina tu. Ingatlah, kata Allah Ta'ala ada stok kau tu, dia nak nak menjalankan kau tu, akan menjalani pada jalannya orang-orang muqarrabin. Orang muqarrabin ni gak, orang kelah rasul-rasul. Kerah awliya dia tu gak, rupai muqarrabin lah. Sahabat tu, hasanatul abrad sayyiatul muqarrabin, kebaikan bagi orang abrak tapi dikira salah bagi orang muqarrabin. Sikit belah tu murid dah. Orang muqarrabin. Habis orang rasul-rasul dia sikit sangatnya. Dia uji teruk. Tengok Yunus ni tengok uji siapa telah diikah. Allahnya telah diikah. Waktu orang patak lauk tu. Lepas tu kahit juga lemak tu baik. Tu dia. Kau anak burung. Apa dia? Kau anak burung. Nak lembek. Kait dia patah. Abang tengok. Itu dia. Dia buat uji kepada apa dia, rasul-rasul dia sebagai muqarrabin dia. Maka kita yang tak ada apa-apa ni, dia nak jadikan jalan ni. Kalau kita buka orang muqarrabin, ni boleh masuklah jalan ni orang muqarrabin pun. Dia buat macam tu. Itu dia. Kama warada anil Fudail, seperti barang yang waris daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, annahu kana yaqul, Fudail bin Iyad berkata dalam munajat dia, yaqul ay fi munajatihi, dalam munajat doa dia, dia kata ilahi,
wahai Tuhanku, aja'tani wa aja'ta 'iyali wa a'raitani wa a'raita 'iyali wa innama taf'alu dhalika wa innama taf'alu hadha bi khawaṣṣi 'ibadika fa bi ayyi sababin astawjibu minka hadha. Ini munajat Udayy bin Iyad. Nah, daripada orang salafis salih radhiyallahu anhum, bahwasanya Udayy menajat dengan kata ilahi, wahai Tuhanku, aja'tani, aja' kelimah fi'i madhi ba'i fa'alu, ja'a yaju'u ju' kemana lapar ni, aja'a yuji'u. Abak tu. Abak tu dia bubuh dengan tadomi marfu' mutaharrik. Aja'a kena mati ain. Aja'a temu dua mati buat alif. Ingat aja'a. Supaya aqama tu lah. Aqamta, aqam. Tu dia. Aja'ta ni. Telah

pendengar stesen Radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

قال الشيخ المؤلف السيد أحمد وأجعت عيالي dan melapa engkau akan ahli rumahku. Kau menjadikan aku ahli rumahku, kergaku yang lapar. Walhadiyah ni mutabak oleh awliya Udhi bin Iyad. Wa a'raitani, asal mana a'raitani ni telanjang, bukan telanjang bogel tak ada pakaian tu. Tak. Wa a'raitani dan mensunyi kau kan aku. Wa a'raita 'iyali dan mensunyi aku akan keluarga ku mandai pada kemewahan hidup. Maksudnya sunyilah tu bukan telanja bogel. Tak ada akayat bukan hati. Susahlah maksudnya, susah di segi pakaian. Apa dia susah di segi makanan. Kau menjadikan aku keluarga ku yang lapar dan kau menjadikan aku keluarga ku yang sunyi daripada kemewahan hidup. Wa innama taf'alu hadza, dan hanya engkau perbuat akan ini. Hadzal mazkur min al ija' wal i'ra, a'ra yu'ri. Engkau buat ini ni bi khawas ibadika, hanya engkau buat akan ini hanya dengan hamba-hamba kau yang khawas, hamba-hamba kau yang tertentu je. Bukan semua. Bi khawasi ibadika, boleh kata idhafah sifat ada maksud ni bi ibadikal khawasi. Innama ada tu hasrin dengan mana kan la taf'alu hadza illa bi khawasi bi ibadikal khawas. Maknanya aku tidak buat gini malaikat hanya dengan hamba kau yang tertentu je. Kata aku redha lah. Wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Sabit tu kita tak padan dengan power tu, kata hebat punah kita. Nah, dia seolah-olah kata Tuhan menambahkan power kekuatan dia tu. Kita nangguk kekuatan sabar dia tinggi, kesyukuran tinggi, maka padan muak dengan dia. Kalau kita tengok rang kereta dia tak sama kan. Kereta ni boleh muak tapak 2 lapis. 50. Kereta ni boleh muak kat 15. Lebih tak boleh. Ni boleh muak banyak ni. Ni muak banyak ni. Ni kereta kaki. Kereta kaki nak 2 orang. Nak 2 orang. Mutu. Muak kereta kereta belakang. Gitu ya. Apa kita ke muak 4. Salah lah. Kira-kira salah lah. Begitu geng power manusia. Apalah seolah jadi kekuatan sabar dia tak sama lah. Maka pada yang berlaku tahdiah. Kuat lagu sahaja. Dia sobal ke akhna kita pergi. Pada habis tu tak wipi tu. Tu dia. Nah. Kita dapat kereta tutup. Mak 10 ke nak muak 20 ke mak. No. Menyikinyik-kinyik lalu lah kereta. Sebab kita sahabat jadi padanya yang dah. Itu masalah. Hawa Allah Ta'ala beri kesabaran seseorang. Maka orang Nabi-Nabi dia kuat sahabat. Begitulah awliyah dia jepuk dia pilih tu. Kekuat sahabat dia pada. Kita nak tiru tak boleh. Cuma kita mintanya dia boleh Allah Ta'ala tu sabar, menambah keyakinan kita, ketakwaan kita ke dia. Mintalah tu. Dan dia menambah lebih kuat ke apa. Yang muat berat pun dia kira pada dah. Pakai kereta. Nampak kereta kecil pergi tamah mesti kena rel kan. Pakai kereta dia buat apa, muat ikan dah. Kereta ni je. Kabak ni tapi lagi tambah kena rel dua. Apa tambah? Dia nak muak banyak. Dengan dia muak tinggi. Tak ada apa. Semuanya bisnes-bisnes. Pasal dia tambah kena rel dia. Mesti kena rel dari bawah. Tengok dah. Kita tengok si kena rel kereta. Kereta buat kerja. Kita tengok. Gana. 5 lapis ni mesti kena rel dia. Biasa 3. Dia tambah 2. Apa dia nak muak berat? Pada dengan rel. Gila tak? Apa dia tambah lagi? Jawab kan, cubik ke tepi. Dengan hidup tambah. Badai satu lah ya. Apa? Badai kita taruh ni ya. Kadang-kadang ni orang besar, nampak besar ni. Besar makan banyak. Kau tu muak telur. Tapi ikut sobat tak kak. Lemak lah, lalu kebak sobat lemak. Wai kak Allah pun kajah. Tu dia. Mana apa lu pun pelanduk. Tapi bak sobat dia tinggi. Anak tak nak wita sama. Tu dia deh.
Itulah mana kata, ia kata, engkau buat gini ni hanya orang dengan orang hamba kau yang tertentu je. Itu munajat Fudail kata. Wa innama taf'alu hadha, mana la taf'alu hadha illa bi khawasi ibadika, ay bi ibadika al-khawasi. Fabi ayyi sababin, maka dengan apakah sabab, astaujibu minka, aku nak perkenan daripada engkau akan hadha ini. Aku nak terima yang Allah Ta'ala kata, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Naklah terima kamu, terima jemputanku. Maka dengan apa sebab? Astaujibu minka hadha, ay min a'malil birri wal khairi. Ay min a'malil birri wal khairi. Maknanya itulah sebab Allah Ta'ala diputuh tu. Wa min jumlatihi, dan setengah daripada jumlahnya, kau bawa muka dia pula, setengah daripada jumlatihi, jumlatil fahmi, anta fahama, bahawa engkau fahamkan, anna dunia ni, bahawa sedunia, barang yang tidak menjadi manfaat pada akhirat tu panggil dunia. Nah, faniyatun, yang binasa. Hak kita tahu dah, sekadar tahu sepitah lalu, yalah, tak ada pura kafir, tak henti. Kau kata dunia ni kekal. Ya akan hancur dia tiada umur. Dia kata kau dah tu lah. Walazatiha. Maknanya anna dunya faniyatun walazatiha. Kalau tak ada alih, naskah tak ada alih lepas dazza, baca lazataha. Kalau naskah ada alih, baca lazatiha. Itu kita klik kau nak hulah. Apa dia? Jamak makna. Apa dia? Wa anna lazatiha. Dia itu munqadiyatun. Kita faham bahawa aku faham ke bahawa sedunia tu yang fana, yang punah. Atau mereka lorak Melayu kita dengan Arab, fana, punah. Lagi akan punah, lagi akan musnah, lagi akan binasa. Walazatiha, atas dunia isi anna nasa kesarah, dan segala kesedapan kelazatan dunia munqadiyatu yahbi. Tak ada tahan lama ya kukuh, tak ada ya habis, ya akan habis walaupun tak habis lalu pun. Tak kala itu bila aku faham begitu, fatafraha bima bimadzakhara laka. Bina di atas anta fahama, fatafraha fariha yafrahu, fatafraha bima. Maka suka engkau, suka hati, bimad dakhara, dia boleh baca bimad dukhira laka, dengan barang yang telah disimpankan. Bimad dukhira laka ayyid dakharahullah, dengan barang yang telah disimpankan, yang telah simpankannya oleh Allah laka untuk kau, fil akhirati, pada akhirat. Nanti buka sana mujur ke dah sifat taruh, kita senil lah. Kita misalnya kita nak tinggal rumah main ngaji, tak apa pun pergi mengaji. Bagi apa aku bercara di rumah. Saya kata, mu nak tinggal ngaji mutu tak apa aku sipai. Pahala sipai orang molek. Sipai mutu kita dia belah lebih ada yang hadiri. Tu kalau kita ada kita pun, dia belah yang jaga molek. Kita klik dia beri orang apa. Hak tu senang lah. Ani pun sepatulah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak tahu barah tu ada sipai untuk kita. Kalau tahu, tak ada kita nak hitung, tak ada. Tak tahu, tahu. Nanti tengok-tengok sana. Tempat ni tak ada nak tahu. Banyak. Banyak. Kalau kata apa nama ni barah banyak, siapa nak sipai, tak ada lah. Banyak dah, tak ada. Maka Tuhan taruh di akhirat. Kita suka dengan madzukhira laka, barang yang telah disimpankan untuk engkau, disimpan pada akhirat. Allah ni pahala gitu juga macam asal lah. Kena ada jihad dengan nafsu amarah supaya tupu pengangan dia,
bertukar lawamah pada celah diri, klik ke diri sendiri. Ha, itu lawamah lah. Lawamah maknanya sangat mencelah. Nafsu kita mencelah diri sendiri. Dia kadang-kadang kita buat dekat yang main buah, yang buat. Buah habis buat dekat yang main celah diri. Ada itu yang ngaji ni. Haralah ada atas itu rasa dia. Dia panggil nafsu lawamah. Pandai dah celah diri. Pandai celah diri lah. Ha, kau masuk amarah tu menik tu. Orang lain nak kata tak boleh. Orang pergi kata nasihat, dia pergi tukar. Orang nasihat kata orang kak jawab. Orang ada nasihat. Omong mana-mana lah. Dia kak jawab aku. Ni kata apa tu. Orang nasihat ke dia. Yang pusing kata orang ada kerak. Angin dia. Tengok. Bawa dia reti diri tu. Orang tak kata apa pun pelak lepas dia buat. Dia habis buat dia tu. Klik orang dia mikir. Dia celah diri klik. Tak ada ngaji lah ni, tak ngaji dulu tak apa, tak tahu lah ni, kita tahu lah kan. Jadi dia mari, dia panggil nafsu lawamah. Dia keubah tu, keubah. Haa, pasti dia naik, kita ingat siapa mutmainnah. Dia jadi kejap, tetap. Haa, dia kena makan masa lah. Nah. Apa kita dah ubah tengah jalan ni, dah ubah tengah jalan ni. Haa, turun tangga beribu, tinggal apa ikut. Duduk dulu kat jalan. Tubik bangok, tubik bunga banyak. Bek bunga tu ke Allah banyak. Rasa berpatah dah. Tapi lurus tinggal putih. Ha, hal kat sungguh. Tak? Itu tu hewan iktibar semua tu. Oh bunga, tengok ke bunga ni ke. Ha, kata-kata. Tengok ke bunga ni ke. Oh, alah kandang ke dia. Ha, tengok ke bunga. Tapi belum tentu. Hanya kemarah kuat ni, pah hujan tu lepas ke. Ha, lurus boleh jadi. Nah, ni pun begitulah dia. Ha, ni pula lah kepada taufiq hidayah Allah Ta'ala. Ini kita mengaji lorong dia. Semua hakikat klik pada Allah lah yang telah menentukan. Apabila kau faham begitu, paling kurang kita berasa suka. Bima dukhira laka ayiddakharahu Allahu. Barang yang telah disimpankan oleh Allah Ta'ala untuk kau tu fil akhirah. Ila

0: Al-murid fadiqi wa bila ta'ala buka ke atas hati buka akan zalika ay zalikal fahma anil anil anil man'i apabila Allah Ta'ala buka dah akan faham nas tatalazza bil man'i perkata tadilah nas terasa lazat lah ia murid bil man'i dengan menegah Allah daripada beri barang yang kau kanak itu man'illah ma turi na min iqta apa dia man man'illah an ma turi an iqta ma turi ataupun dengan reka kata man'illah anil apa ni ni rasa lazatlah kau dengan menegah Allah daripada beri itu maka bila tak lazat fa'adal man'u ada mana suara maka jadilah menegah Tuhan tak beri itu itulah diri ainal ataa ha apa maknanya tak tak beri itulah beri ha kata tadilah nah ayah tak beri apa kita kanak buat lama-lama kita pahit pahit ayah ha pahit dah ayah tak beri muncul lah kalau ayah beri apa pun nah kata muncul tu ha jadi buat kita pahit kita berasa sedap pulak pun kita mai berasa kata tak beri itulah beri ha fasarol apa dia man'u ainal ataa ha, cukup klik ke mata rubbama fataha laka bab taati wa ma fataha laka bab
1: bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
2: Wadduha,
1: demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah.
2: Wallayli idza saja,
1: dan demi malam, apabila telah sunyi.
2: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
1: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
2: Walal akhiratu khairul laka minal ula,
1: dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
2: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda,
1: dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
2: Alam yajidka yatiman fa'awa,
1: bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu.
2: Wa wajadaka dallan fahada,
1: dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
2: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna,
1: dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
2: Fa'ammal yatima fala taqhar,
1: maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
2: Wa'ammas sa'ila fala tanhar,
1: dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
2: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis,
1: dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
3: Awasajala radio untuk anda.
4: Di sini stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
5: แบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน ผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไป

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Alhamdulillah peminat kita klik mari pula dalam pusing yang kedua lah untuk ruangin dah. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama mengikuti berita, mengikuti ruangin melalui jalan-jalan timgan sawat hajat lah kita ni ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah jalan setani witayu kerajaan siang yang pratet Thai jangwat jala peminat untuk kita bersama-sama ikuti khabar berita. Tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan ataupun berita yang berfaedah kepada kita rakyat selatan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah ikuti dan juga dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul supaya tak jadi kena tipu. Gitu jugalah peminat untuk kita dah pakat-pakat jaga kesihatan, pakat-pakat beringat, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan supaya kita sihat walafiat, jauh daripada penyakit apa saja dan juga duduk dalam jaga ya Allah. Gitu juga peminat siapa-siapa yang sedar duduk tengah jalan-jalan, tak kiralah duduk nak pergi ke mana tu, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk main tali lipung dah, dan juga jangan langahlah oleh-oleh jalan raya ataupun kot macam racun tu kita kena turut atau re-re kat turut atau re dah, juga kita kena rehat lah. Dan juga belum kita nak berjalan, jangan lupalah kita cek-cek motor kereta kita. We katanya duduk dalam keadaan siap sedia, duduk dalam keadaan selamat, rabuk berik, rabuk apa yang panggil pelita, minyak enjin apa saja tu kita kena cek dulu lah sebelum kita nak tubik dalam perjalanan ni, supaya kita sapa dengan selamat dan juga klik mari dengan selamat. Gitu juga peminat untuk hari ni bu ada sedikit khabar berita ialah untuk nak mari menyebar ataupun nak mari sapa kepada peminat. Katanya apa dia panggil berkenai ha-ha Tawan Ok Klang ni. Mengenai ha-ha Tawan Ok Klang. Lagu mana? Pihak Kementerian Luar Negara, Luar Negeri peminat ataupun Kerusuhan Kantang Pratet. Melalui Jabatan Hal Ehwal Konsula ataupun apa dia panggil Kerumkahan Kongsun, dia beri arahan ataupun beri amaran kepada rakyat Thai yang sedang apa dia panggil tinggal ataupun yang duduk kerja, tak kira lah duduk kerja, duduk belajar di Tawat Ok Klang tu ataupun di Timur Tengah. Nah, supaya kita sentiasa berwaspada terhadap peningkatan ketegangan di tempat Timur Tengah tu ataupun di Tawat Ok Klang ataupun apa dia panggil suruh fau rawang setanakan, sebabnya keadaan akan nak meningkat apa dia panggil rob mai. Lagu mana peminat? Berikut teh keadaan di rantau Timur Tengah ataupun Tawan Ok Klang lah yang menunjuk tanda-tanda ketegangi semakin nak meningkat dan berkemungkinan berlaku serangi.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah, beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah, untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah, untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawar Kajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.

0: adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera. Salam Al-Madinatul Munawwarah kepada setiap pendengar, setiap penonton sekalian. Saya berada di Kota Suci Al-Madinatul Munawwarah pada malam ini, berasa suka dan gembira benarlah dan boleh mari klip jumpa dengan adik kakak ibu bapa kita semua di dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tesi Radio Sawatau Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa dan tunggu-tunggu masa nak tidur dan sedar-sedar duduk berehat, mudah-mudahan ruangnya kita jadi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik kakak ibu bapa sedia pendengar yang dikasihi, saya berada di Tanah Suci Al-Madinatul Munawwarah. Hari ini hari yang kedua lah, hari yang kedua. Pagi tadi itu dah kita dapat ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi salam kepada Rasulullah dan para-para sahabat. Kemudian kita usaha pula dah bawa dah para-para jemaah haji dan khususnya kepada perempuan hari ini itu untuk masuk Raudhah Asy-Syarif, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min baina mimbari wa baina wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Bermaksudnya di antara mimbar dan rumahku dan ada satu kebun daripada kebun syurga, iaitu raudhah. Baiklah adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun saya dah jauh dengan adik kakak ibu bapa di Kota Suci Al-Madinatul Munawwarah, tapi kita boleh langsungkan suara kita kepada adik kakak ibu bapa sekalian. Alhamdulillah, dan kita banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala taruh lagi umur kita dan panjang lagi usia kita, membenar dan mengizinkan lagi kita hidup. Dan kita kena ingat bahawasanya dan kita hidup di dunia ni tak lain tak bukan untuk kita nak kumpulkan dan amal ibadat kita dan bekalai kita supaya kita nak dihidup di hari akhirat nanti. Hidup dunia ni diibaratkan seperti kita kata dalam perjalanan ni kita. Kita hidup dunia ni ad-dunya gharibun. Wa sayaudu gharibun. Maknanya hidup dunia ni seolah kita dalam pengembara. Nah, dalam pengembara pergi setepak. Nah, beradu setepak. Pergi setepak, beradu setepak. Tapi kehidupan akhirat ni lah. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekal, nah, abadi, nah, selama-lamanya. Alhamdulillah. Nah, malam ni ya, saya cuba-cuba nak kongsi sama dengan adik kakak dan ibu bapa, iaitu bekalan kita, persiapan kita, bersedia air kita untuk kita nak menunjukkan alam akhirat, untuk nak menunjukkan kita kepada alam akhirat. Dia panggil rihlatul wujud wal khulud, rihlah kita supaya kita nak pergi cari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ya, mailah sama-sama kita pakat-pakat dan renung kembali dan kepada diri kita masing-masing dan nasib kita masing-masing. Kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala taruh lagi umur kita. Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tenaga kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi beberapa nikmat lah kepada kita. Nah, maka kita gunakanlah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita tu saat ni. Dan sedaya upaya dan secepat mungkin nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, kita terus dan buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, payah nak cari dah lah. Dan Allah bagi peluang kepada kita hari ini ni. Allah bagi peluang kepada kita ni satu nikmat juga. Dia panggil fursah. Dan peluang ke apa? Peluang kita sehat. Peluang kita tak sakit. Ini adalah satu nikmat yang paling besar juga yang Allah bagi kepada kita. Kita kena terasa bahawasanya nikmat sehat adalah satu nikmat yang paling berharga. Nah, kalaulah kita ada duit juta-juta tapi tubuh kita tak sehat, badan kita tak sehat, tenaga kita tak kuat, maka kita tak sempat nak mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah nikmat sehat ni satu nikmat yang kita kena berdoa juga dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi sehat kepada kita. Dah, Allahumma iftah alaina abwaabal barakah. Dan mula-mula kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu barakah kepada kita. Wa abwaabas salamah. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu selamat kepada kita. Wa abwaabun ni'mah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala buka pintu nikmat kepada kita. Dan satu lagi, dan minta kepada Allah wa abwaabus sihah. Ya Allah, kebukakanlah pintu kesihatan kepada kami, ya Allah. Ini besar itu. Dan kita kena minta juga dan kepada Allah selain daripada kita minta dan nikmat-nikmat lain. Dan kita minta nikmat sihat ni. Nah, nikmat sihat ni satu nikmat yang penting dalam hidup kita. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi sihat kepada kita, kita dapat melaksanakan, dapat melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan seni. Kalaulah kita sakit, jadi nak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni susah. Bapak dah kalau kita sakit. Dan sebab itulah Amma kata tadi, dan fursah peluang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat sehat kepada kita ni, maka kita patutlah syukur dan patutlah dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa abwaabus sihah. Ini dan kita selalu dah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukakan dan pintu dan kesihatan kepada kita. Bila kita sihat ibu bapa, maka kita pun berasa rajinlah dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Maka kita kena janganlah lepas peluang kesihatan ni. Nah, janganlah kita lepas peluang kesihatan ni dengan tidak ada faedah apa-apa. Sebab tu tekah masa kita sihat, tekah masa kita tu sakni kuat, dah tekah masa kita tu tak sakit, kita rajin teruslah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia kita ni ibu bapa, bila umur dia kau lanjut, bila umur dia kau tua, dah maka segala penyakit akan mari timpa kepada dia. Oleh itu, nah kita jagalah nah nikmat sihat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ini. Dah biar baik-baik. Adik kakak, ibu bapa, sida penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada nikmat sehat ni pula ibu bapa, nah, kita jagakanlah segala anggota-anggota kita tu saat ni supaya tidak sakit. Nah, mata kita dah sehat, telinga kita sehat, lidah kita sehat. Maka kita gunakanlah dan lidah kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi boleh kita tu saat ini dapat bertutur. Nah, boleh kita dapat bertutur. Nah, lagi dengan kita membasahkan dan lidah-lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. bersebut nama Tuhan. Ya. Dapat membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Melazimilah lidah kita dengan tilawatul Quran. Sebab ibu bapa Nabi suruh kita ajarkan anak kita Nabi suruh kita ajarkan anak kita adibu auladakum bisalasati bihubbin nabi wa hubbi alihi wa tilawatil Quran. Ya, bermaksudnya ibu bapa Nabi sebelah ajarlah anak kamu itu dan budak-budak dan anak-anak kamu dengan tiga kaku. Yang pertama, hubbun nabi. Nabi suruh kita tani dan sifat kasih sayang kepada Nabi di dalam hati sanubari anak-anak kita. Wa hubbu alihi, dan kasih kepada keluarga-keluarga Nabi. Dan yang ketiga, Nabi suruh membaca Al-Quran wa tilawatil Quran. Kita ajarlah kepada anak cucu kita supaya anak cucu kita tu sana kasih kepada Al-Quran. Oleh itu ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hari ini, iaitu lidah kita masih lagi lembut lagi. Nah, lidah kita tak kaku lagi. Nah, kita boleh menyebut nama-nama Allah dan boleh membaca Al-Quran. Boleh membaca Al-Quran. Maka kita usahalah membasah lidah kita dengan Al-Quran dan dengan berzikir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir ibu bapa, Nabi kata kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani fil mizan. Yang bermaksudnya dua kalimah. Kalimatani dua kalimah. Khafifatani 'alal lisan. Jadi ringi, mudah disebut atas lidah. Sebut ringi. Sakilatani fil mizan, dan jadi berat pada neraca, pada pertimbangi neraca Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu dua kalimah tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita usahalah supaya kita dapat membasuh dan menyebutkan nama-nama Allah dengan kita berzikir, dengan kita bertasbih, dan juga dengan kita bertahlil. Kita sebut kelimah Allah ni ibu bapa, tak rugi ibu bapa. Dia jadi beranuk. Kerana pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hamba-Nya ni tak terhingga. Tuhan kita ni dia selalu nak membalas, nak beri ganjaran, ya, kepada hamba dia itu sana. Setiap masa, nah, Tuhan buka peluang. Dan ini kita kata untuk menyebut nama Allah. Lain pada itu, seperti keampunan yang Allah Subhanahu wa taala nak beri keampunan kepada hamba-Nya ni, Tuhan buka pintu taubat. Pintu taubat masih lagi terbuka, ibu bapa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sedia menerima taubat. Inna Allah yaqbalu taubati an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang terima dan mengampunkan dan dosa-dosa hamba-hamba dia. Yaqbalu taubah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menerima taubat hamba-Nya. An ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ah, dan Allah ampun daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini juga, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, peluang taubat ni adalah satu peluang yang baik, adalah satu peluang keamasan yang mana Allah sentiasa buka pintu tu saat ni. Wilwah, Allah buka pintu taubat ni wilwah. Nah, untuk hamba ni yang ingin dah minta ampun dan minta taubat, Allah sentiasa membuka pintu taubat dan kepada hamba-Nya. Dan oleh itu, dah tak lain tak bukan, ibu bapa, untuk nak berselamat kita di akhirat nanti, kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa dan kesalahan kita. Apa segala kesilapan, apa segala kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita segera bertaubatlah, ibu bapa. Segera dah kita taubat dan we banyak-banyak. Ya, kerana ya, Allah sentiasa mengampun dosa hamba-hambanya. Ya, walaupun ya, dosa itu tu saat ini banyak, ya, buih di laut sekalipun, bila hamba sentiasa bertaubat, ya, benar-benar hati inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, Allah sedia dan menerima taubat hamba-hambanya itu. Jadi nak ayat kata peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hamba-Nya tadi, ibu bapa, dah banyak sekali lah. Nah, oleh itu, nah, dan saya berharap kepada dan adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar dan sedia penonton sekalian. Nah, kita hari ini pun kita kena banyak kumpulkan amalan kita, bekalan kita, wui banyak-banyak. Nah, oleh kerana dah masuk yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ini, ibu bapa, singkat nak ayat kata, masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita hari ini adalah masa yang sangat-sangat singkat. Itu dia bapak dah. Dah oleh itu, adik kakak, ibu bapa, sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi nya peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita hari ini, ibu bapa, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa ni pun, nah, satu benar lah, satu perkara yang kita tu saat ni kena banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta wui Tuhan tu saat ni dah wui baik dah dalam kita dah hidup, wui dapat dah husnul khatimah. Juga kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta wui Tuhan tu saat ni dah hidupkan kita di dalam kesudahan husnul khatimah. Ini dia. Nah, adik kakak, ibu bapa, dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa lagi pula dah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, ya Tuhanku, kami pohon kepada Engkau ya Allah, an tarzuqani ilman nafi'an, bahwasanya berilah rezeki kepada kami ilmu yang munafa'at. Minta kepada Allah kurniakan ya, rezeki kepada kita, iaitu ilmu yang munafa'ah, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa qalban khashi'an, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah jadikan hati kita hati yang tenang, hati yang khusyuk. Nah, hati yang tidak bergaduh dah kepada benda-benda yang lain. Wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran, dan mintalah ya Allah, jadikanlah lidah kami lisanan zakiran, lidah yang sentiasa ingat kepada Engkau ya Allah. Wa amalan zakiyan, dan amalan yang suci. Amalan yang baik. Amalan yang suci. Lepas tu minta pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa imanan khalisan, dan mintalah kepada Allah, berilah iman kepada kami, iman yang khalis, iman yang baik, iman yang suci. Itu dia. Wahab lana inabatal mukhlisin, dan kurniakanlah kepada kami ya Allah sebagai inabah, kesesalan yang suci, kesesalan yang suci. Wa a'malas salihin, dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah bagikan amalan, pekerjaan kita, perbuatan kita, gerak-geri kita, a'malas salihin, amalan yang soleh, amalan yang baik. Wa yaqinas sadiqin, dan minta kepada Allah bagi kepada kita yakin yang sebenar. Wa sa'adatal muttaqin wa darajatil faizin. Itu dah kita minta dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dah Allah Subhanahu wa taala bagilah apa yang saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia patut yang dikasihi sekalian. Pada akhir ini, saya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesehatan, kesejahteraan kepada adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton sekalian. Dan insya-Allah hari Ahad ni saya akan bertolak daripada Al-Madinatul Munawwarah, bertolak pergi kepada Makkatul Mukarramah hari Ahad. Insya-Allah. Untuk malam ni saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurniakanlah nikmat kepada kita bersama, kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Bila suku situ, barulah apa panggil perjalanan ni nak pergi kepada syurga. Orang neraka, jalan situ, pergi pintu neraka. Pergi ke pintu neraka selalu dah. Nah, pergi ke pintu neraka selalu dah. Tu nak ayat tu orang ada di pada masa. Tuhan ada ayat dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar, Tuhan ada ayat. Gapo nama Tuhan kata? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Berjalan kaki lah orang kafir hadap ke neraka jahannam zumara, berpuak-puak berderu-deru. Hatu dia ayat-ayatnya. Kita orang selesai rumah ni. Kita ni dak, kita hendak ke syurga, nak pergi ke cabang syurga. Becek situlah di antara kafir dengan Islam, beceklah. Kita hendak ke syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berjalan kakilah orang yang bertakwa kepada Allah Taala, ilal jannati, kepada syurga. Zumara makna berpuak-puak berderu-deru kita. Ha tu. Mana tu? Nak pergi tesing yang ketiga. Mana tesing yang ketiga? Nak pergi sapa tempat titi serta mustaqim. Di tengah jalan ni kena timai dulu amalan kita. Kena timai. Kena timai. Ha, tu kena timai nak ayat tu. Kena timai dulu. Ha, timai tempat nimai dulu. Maka di nimai ning lah satu di antaranya kena proses habis. Hak ni amu dia royak kata, gapo hak kita lekat kedi cah dunia, situ pak proses. Situ hak kerang sutai dah. Tidak. Situ hak kerang sutai dah. Apa ni tepat proses. Apa ni mahkamah Allah Ta'ala. Mahkamah Rabbul Jalil. Tidak. San hak Allah Ta'ala hak sutai sekali ciwik kita. Mana tempat di mayak malak. Hak tu hak dia royak lah kera'ah tu. Hak ni apa ni apa ni? Jason yang ketiga. Kena timai belako. Amor kena timai, demo kena timai, timai belako. Ha ni nak ayat tu buat kita ni. Timai belako. Karena Tuhan royak siap dah. Siapa dia dekat gapo di dunia ni nak ayat ni. Dengar molek. Siapa dia dekat hadi gapo di dunia learning ni. Misal kata learning kita ambil setara demo. Kita hipik setara. Tak ada banyak hali dalam sembil lebih-lebih ya. Oh, cik yang mati dah kita ayat. Sekarang ni bukan sekat tu. Anak kata, oh gitu deh. Kita tak tahu. Oh sekarang ni, padahal kita bau tes setara demo. Tidak. Ingat molek, bayar dia ni. Bayar. Tidak, bayar hak ambil tanah demo. Kita ada tak dunia ni bertes, tak ada bayar habis dah. Tak ada bayar habis hutan. Ada lagi 15 ribu lagi, tak bayar kita. Anak dia tak tahu. Kita pun susu tak ada bayar dia, kata mati. Kena bayar dia akhirat esok. Tandak tak kena bayar. Hani noya. Dia ni khenak dia tu ambil anak kerak khenak. Dia cari anak kerak wak Cinghai tu. Tidak. Mai khenak dia tu lah habis leci selawak tabak kawai anak-anak nak tu habis leci mencerah tangga habis. Sapa gadah habis rumah-rumah dia orang tanah yang dia lain pula. Dia nak khenak demo bayar akhirat esok. Tidak. Nabi kata kena bayar siapa? Laki bini pun kena bayar. Laki bini. Kalau tidur sekatir sebatah hari ni. Ingat boleh. Abang dengan adik. Adik dengan abang hari ni kena bayar. Kalau wak tak kena dalam rumah tangga. Ingat boleh. Tok laki pasal cemuru tu lah. Jok tapah bini. Oh bini dia beli budu pun kelip hari tapah. Dia cemuru bini dia jangan nak. Dia kata orang nak menilik. Oh, tak tinggal lagi ke mana. Bini dia ni kok. Lepas tu cemuru lah. Bini mana tapah dah. Oh, tak boleh. Wahuduh. Ha, wahuduh bini. Ingat malah. Kalau bini tak reda, bayar dia akhirat esok. Supaya kau bini. Kalau wahuduh untuk lelaki. Untuk lelaki masuk seterik. Bini masuk cah sikit. Allah, wakil nak bini dia lah. Wih jadi kuro. Ingat tak? Wakil jadi kuro. Kuro katuk. Ha, ingat bayar dia akhirat esok. Bayar. Tandak kira bayar, Nabi kata. Hani nak ayat tak, Tuhan maha adil. Tu, bayar cucu menyucu, bayar. Dalam hadis Nabi kata kena, orang muflis, orang bingkrak. Nabi tanya kepada sahabat, ya sahabatku, mu kenal ke tak, mu reti ke tak, mu kenal ke tak orang muflis, orang bingkrak. Sahabat kata, kenal ya Rasulullah. Lagu mana orang bingkrak? Sahabat kata orang bingkrak ni orang habis duit bitih.
Ah, orang okay, habis duit biji. Nabi kata dok dok dok dok dok. Tak kena, tak kena, tak kena. Apa ya Rasulullah? Nabi kata orang okay, bengerak ni, orang dibayar kok orang ada cepat timeng esok habis pala. Tidak. Orang mari dakwah nak minta, "Eh ya Allah, aku nak minta lah dia ni ya Allah. Dia ni dekat dunia dulu zalim kat aku ya Allah. Dia ni ambil setara aku ya Allah. Dia ni ambil duit aku tak bayar ya Allah. Aku nak pala ya Allah." Malaikat kata, "Ambil kau cik, wi pala. Kita pun dia tu bayar, bayar, bayar. Mari orang pula bayar ya. Akhir kali habis." Nabi kata habis. Habis pala. Tinggal dosa saja dah. Habis dah jauh kau orang habis dah. Ada lagi orang mari minta. Orang mari minta kena. Kau yang ambil peta orang gitu. Ha, ambil peta orang. Ha, tu ambil diri orang. Ada lagi tak bayar lagi. Orang tu minta. Ya Allah, aku nak minta. Ya Allah, dia ni ambil peta aku. Ya Allah. Tak ada banyak. Tiga kong ya Allah. Dapat ribu. Berapa ribu tak tahu ya Allah. Ha, lepas tu dia ya Allah. Tak tahu ambil putih, tak nak bilai dah, ya Allah. Tapi tak ada. Amu tahu tu dia, ya Allah. Nak susu tak boleh dah. Bayar. Dia kata kena, ya Allah. Aku tak ada dah pahala, ya Allah. Nak bui, ya Allah. Mereka kata kena, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, pakcik. Pakcik ambil dosa dia, campur dengan dosa pakcik. Ni nak ayat tu di akhir asok. Ni, abang kita sengnya ketiga. Tepat timai amalat. Maka dia pun ambil lah dosa orang tu tu. Hanya tak boleh bayar dah. Dia ambil dosa tu dia tu. Dia nak pahala tak ada dah. Nabi kata kena lah hadis. Summatu riha finnar. Kamu dia dicampur, dilepar ke dalam neraka. Ning orang tak boleh bayar nak ayat tu. Ning Nabi kata ni orang penggerak ni. Ning lah orang penggerak hakikat sebenarnya. Orang tak boleh bayar di akhirat esok. Habis dah pahala dia nak balik tak boleh dah. Dia akan ambil dosa orang tu pula. Dia mikul sekali dengan dosa dia. Terjun ke dalam neraka. Ni orang bergerak ingat molek makcik. Hari ni tak apalah kita nak buat pia pun tak apa. Hari ni orang nak buat korek, buat nyanyi korek, buat zoling korek, ingat molek. Fikir sampai 10 kali, 20 kali. Kalau tak jamin benda ni ingat molek. Kita kena bayar di akhirat esok. Tak sopia pia duk debel lah. Oh, bayar, bayar, bayar, bayar. Hipik setara pun bayar. Selagi mana tak taklik lah dunia. Ha, tu selama mana tak minta maaf di dunia hari ni ya. Kalau tuai tak mati lagi, gilah minta maaf dia. Kalau dia tak bayar, bayarlah sekadar. We habis kadi kita. Kata gitu kita kebayar di akhirat esok. Pas tak ada dah kita. Ceseng yang ketiga tu kata dah. Fa amma man saqulat mawazinu. Maka ada pun orang hak timengi dia gi berat balik pala. Tu kata. Fa huwa fi 'aishatir radiyah. Orang ning dia akan hidup bahagia di akhirat esok. Bila kita timai amalan kita pergi berat balik pahala. Gerengi balik dosa-dosa kita sikit. Pergi berat balik pahala. Tuhan kata kita akan masuk syurga. Masuk syurga. Fahuwa fi isyati radiyah. Kita akan hidup dengan redha. Yang ni puas hati dari syurga esok. Ni Tuhan kata siap dah. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan ada pun orang yang gerengi balik pahala dia. Pergi berat balik dosa. Dosa dia banyak. Wak zoling kau orang banyak. Wak khianat orang banyak. Dia zoling kau orang banyak. Wak nyanyi kau orang banyak. Saya kata kena. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia namu hawiyah. Tempat duduk dia. Balas dia hawiyah. Maka tu saya kata pula. Wa ma adraka ma hiya. Begapa namu hawiyah tu. Tuhan kata dalam Al-Quran pula, narun hamiyah, api yang panah. Tu, tempat duduknya neraka hawiyah. Neraka yang api panah, nama dia hawiyah. Orang ni akan terjun, mereka akan lepas dalam neraka hawiyah. Orang ni bila timai di akhirat esok, giberak balik dosa, giring-giring balik pala. Tak ada amalan, tak ada amalan. Haning tu hero yang siap-siap, cacin dah. Bukan ambo duk pandang-pandang dah. Ambo tulip sapa ya. Ini keadaan kita lagi yang kedatang ni. Itu tesan yang ketiga. Sudah timai pun siap belakang dah. Barulah meniti siratul mustaqim. Itu tesan yang keempat maci-maci. Ning hak wajib kita kena lalu. Amma kena pak ning. Demo kena pak ning belakang. Ha ni. Kena pergi so. Nak tak nak kena nak. Berhi tak berhi kena berhi. Nak pergi tak segi kena pergi. Ha ni. Lawai tak lawai kena lawai. Pak lagi kita duduk tunggu hari ini. Meniti siratal mustaqim. Kalau nasib baik, siapa di syurga?
Siapa di syurga? Kalau orang ada amalan, orang tidak ada dosa-dosa, kurang dosa. Inilah apa panggil kelepasan kita. Sosok pi royak lah. Sosok royak lah. Ya Allah, aku jadi puteng, ya Allah. Ya Allah, aku jadi nepo 14 tahun, ya Allah. Royak lah gapo nama bu. Tu tak dengar sorang bu. Ha ni royak tu. Ha ni tamneng kau duit pitih kaya sarang mana tu tak dengar. Ni kalau tak jadi amalan, tak jadi amalan, tak jadi amalan soleh kita tak ada. Tuhan tak dengar royak tu. Ha ni pak lagi, ambo nak pergi pak lagi demo rupa. Tak ada pihak kurang, tak ada pihak lebih. Tu royak. Bila kita berjalan kalau selamat, bila sampai ke pintu syurga tu, Tuhan kata kena, malaikat kata kena. Malaikat riduan kena. Salamun alaikum tibtum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tu ucapan malaikat sambut kita, tongrak kita hari kita masuk syurga. Tu noya tu. Bila kaki kita jakoh masuk ke pintu syurga, malaikat dia jaga syurga tu kena. Salamun alaikum tibtum. Selamat puakmu. Puakmu ni orang molek. Tibtum. Munyak orang molek. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu ke dalam syurga khalidin. Buat kekal selama-lama. Hani baru cok ciwit kita. Orang bila lah. Ambo pun duduk denung, demo duduk denung dah. Suka rio, suka. Tak ada kena semaya, tak ada kena poso, tak ada kena wak gapo. Rambut lepas belakang, tak ada kena kelubung, tak ada kena gapo dah. Demo duduk ngacut lelaki demo, ambo duduk dengan bini ambo. Duduk dah anak bidadari banyak mana. Hak tu nikmat tu hewi kita. Masing-masing rahmat lah ta'ala wik kita. Ha, mengikut amalai kita noya tu. Haning hak tu hewi goyak. Ning hak tu hewi goyak dalam Quran dah. Kita ni baru cuk ciwi. Nabi Adam pun masuk semula dalam syurga. Siti Hawa pun masuk semula dalam syurga. Dia biasa duduk dalam syurga dah. Dia boleh royak dalam syurga nak ayak tu. Haning keadaan kita nak ayak tu, perjalanan kita jauh lagi. Pak tesing lagi. Lepas tu telah selosor tu ke Allahu Akbar. Padahal dikubur so yang padahal dah. Dikubur tu royak dah. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Muhammad meroyaklah kepada orang hak keras-keras kepala. Orang hak malas-malas dengan agama tu. Orang hak malas buat amal soleh tu. Innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati saat ini tu Nabi kata, Tuhan kata kan oleh Quran, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni yang kamu duk bimbang-bimbang. Kamu duk takut-takut buku mati ni. Yang kamu duk lari-lari dengan buku mati ni. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati ni akan jumpa denganmu. Ni tu hero yang siap dah. Tu hero yang lekro yang siap dah. Innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati kamu duk bimbang-bimbang. Mati kamu duk takut-takut tu. Kamu duk mikir nak mati lagu mana lah aku ni. Aku nak mati tak rumah kau, nak mati rumah sakit ni. Kau nak mati dah kereta cuca ni. Kau nak mati lah parik mana aku ni tak tahu lagi lah. Lagu mana lah mek murid aku nak mati ni. Aku tengok datuk tu baru ni mati lah sejik. Batuk tu lulu ni mati tak rumah dia. Aku nak mati kau mana ni. Tuhan kata fa innahu mulaqikum. Mati ni gena-gena kena jumpa denganmu. Nak lari tak leh buku mati nak ya tu. Ha tu. Bila kita mati dah Tuhan kata kena summa turadduna ila alimil ghaib. Bila kita mati dah orang dicapok kita ke alam ghaib. Giletaklah kubur alam ghaib, alam tak nampak tengok dengan mata. Azab kau, nikmat kau tak nampak tengok. Giletak situ dah. Bila kita duduk di alam barzakh, alam ghaib, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka ketika itulah Tuhan tahu kita. Ya royak kita so. Fayunabbiukum, diberitahu kepadamu. Ma kuntum ta'malun, barang yang kamu berbuat dulu di dunia. Kalau kita buat apa di dunia hari itu, ya royak habis so. Ha, tak kira lah apa semua. Kita buat kebaikan, ya royak kebaikan. Kalau kita buat kejahatan, ya royak kejahatan. Ha, kita dulu kau muda-muda gitulah, berhi menilik lah. Gendong tino ni, ada royak dulu mu. Nak nikah habis ni mu tu lumak dulu tu. Dia mahi asmara lama mana letak. Ya royak, misal kita kata. Ha, kau tino budak mu ni dulu lah gelenya lah. Lekapun katok tak ada lah nak panggil mu dulu tu.
Ah, ingat molek. Gapo hok kita buat dulu tak ada bertobat Allah Taala. Yo royak so kita ni. Ingat molek. Bukan raib dak ni kita tu. Ambo perawat ambo kau tekoh akhir balik tu. Dak ada. Mereka kita minta apa? Ya Allah, apalah dosa ya Allah. Ya Allah, dosa aku ya Allah, masa aku werung dulu ya Allah. Dulu aku ni dosa banyak ya Allah. Aku ni diraka kamu ya Allah. Dulu aku tak semaya ya Allah. Dulu ni aku ni galak ya Allah, gelenyah ya Allah. Ya Allah, kena berlaku aku ni ya Allah. Ya Allah, aku ni gah banyaklah salah kamu ya Allah. Apalah aku ada aku ya Allah. Aku tak sedar dah ni aku nak dia orang molek dah ya Allah. Kita kena minta apa? Minta maaf. Kalau tu hapung, tak ada dah. Tidak. Tak ada, ya tak ada koyak apa dah. Habis hadir dah. Hanya kadang kita mati nak ya tu. Sebab tu dalam kubur ni tak ada dah. Haa, dalam kubur tak ada dah. Nak ya tu cara kita. Haa, tu. Bila kita masuk dalam kubur, tak nak kecil dah lah. Oh, tu tak nak kecil dah. Nabi nak ya hari dia tani anak dia mati. Dia sipai anak dia Ruqayyah. Hari Ruqayyah mati. Hari Ruqayyah mati, Nabi kelik daripada perang Badar. Perang Badar Serina Usman tak ada pergi perang dak kerana Ruqayyah sakit teruk. Kerana Ruqayyah ni berlaki dengan Serina Usman. Bujel dah boleh ke Serina Usman tu. Teka anak dara tu yang nikah dengan anak. Dengan anak Abu Lahab. Nikah apa ni? Nikah dengan anak sepupu. Tu Ruqayyah. Dua beradik, Umi Kulsum dengan Ruqayyah ni, boleh ke anak Abu Lahab belaka? Maka bila lah Abu Lahab tengok Nabi kita berdakwah, dia benci. Dia benci ke Nabi kita, dia suruh anak dia cerah dengan anak Nabi. Cerah, jadi bujek keluar. Ruqayyah pun bujek, Umi Kulsum pun bujek. Lalu bujek lah, Nabi tawar ke Saidina Usman. Usman pun tak hari, ambil Ruqayyah dulu. Hari perang Badar tu Nabi kita ni. Nabi kutip para sahabat semua bolehlah 313 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Nak lawan dengan Abu Jahal mari siapa di kampung Badar. Dekat-dekat dengan 1000 orang. Nabi perih gitu. Saidina Usman tak ada pergi dah. Dia tunggu Ruqayyah ni. Sakit. Tak ada pergi perih dah. Nabi perih Badar benih. 314 orang lawan dekat 1000 benih perak. Abu Jahal sama semua sana itu mampus situ belakang. Umayyah bin Khalaf mampus situ belakang. Kena tikai, kena gapo. Itu perang Badar, nak yak tu. Benih nak yak. Nabi kelik dah perang, Ruqayyah mati. Bila Ruqayyah mati, Nabi kita kepa Umayyah. Awak turun ke dalam lehak, liat. Turun dalam kubur, turun, duk sipai. Tengah-tengah duk sipai, Nabi kita terkejut. Gana? Ruqayyah kena hipit dari kubur. Nabi kejut pucat muka Nabi. Nabi kata, aku paling tengok aku kepala Ruqayyah. Aku nampak betih dua putung. Besar percaya sejik ni. Dua putung, hitam lenguh. Nabi kata, aku tak ada jengok dak muka tu mana. Aku paling tengok aku kaki Ruqayyah. Nampaklah betih dua putung, hitam lenguh. Aku tak jengok dak duduk mana muka dia. Bila Nabi sipai sudah, Nabi naik taragak. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Siapa dia ya Rasulullah? Kamu kata hitam saat ini siapa dia? Nabi kata mungkar dan nakir. Tuk nakir mari dah. Kamu tak ada habis lagi. Mari dah tuk nakir mari dah. Besar. Ni nak ya tu hitam. Semua ngepat tak oli dah. Tu nak ya kata hari kematian. Hari mati ya buat kita dah hari ini. Ni kita nak jumpa belakang dengan tu nakir ni. Hari orang kamu kita nak ya ambu kamu ambu demo nak ya semua ni kita kena sediakan jawapan. Kerana Nabi kata kena jawab, dia akan tanya kita tanya tu berapa, wallahu aalam. Di antara ulama kata ada setengah tu tanya nak apa ni, mungkin nak tanya so buat dah setengah tu tiga tu kata berlaku. Sebab tu orang dia baca telking hak tu dah tu. Tidak ada baca telking ya. Bila mati baca telking. Tak ada gapo yang ada wajib kali baca telking ni. Nak baca tu saya baca tak ada gapo. Ada setengah orang tak baca. Ada setengah orang tak baca. Mek yang mati dah baca. Kamu klik lah kena mati dah. Tak apa dah. Tak apa. Tidak. Dia kata kena tak siapa. Tak ada gapo. Tapi kita orang bahasa kata siapa. Baca. Macam saya komik kita takut tak boleh jawab. Tak boleh jawab takutnya mek kita duduk tengah. Gino, mek kita ngaji dah. Mek kita ustazah dah. Mek kita ni bini cikgu dah. Yang tidak. Walaupun lagu tu sekalipun dekat nak mati ni ayat kata Allah. Dekat nak mati ni ayat habis kira-kira.
royaklah piyuk lagu mana, rajo sekali, pekat rajo, rajo mekoh sekalipun. Dekat nak mati lagu mana. Habis-habis cerita. Cuba kita pergi hidung kita jangan lepas. Lagu mana kita? Bila nak habis roh kita lagu mana? Dia bergaduh dengan roh nak ubik ni Allah habis-habis itu. Sepuluh hari lemah air, Nabi royak dah. Noyak dah. Nabi kata mayat dah kubur sepuluh hari lemah air dah. Itu noyak kata Nabi kata. Al-mayitu fil qabri kal gharikil mughawis. Mayat dah kubur sepuluh hari lemah air dah. Tolong. Tolong. Tolong. Nah, lagu tu. Tu Nabi buat banding ni orang dah kubur noyak tu. Bila kita orang tak ada amalan, macam-macam ingat molek. Ning amun orang yang nasapa, we dem tahu benar-benar. Kada ada amalan tak nak kecek lah. Hadu kecek mudah-mudah lagu tu sada pian kerah lah. Ha, tak se balas satu email lah. Ha, tu doa tu. Kita tak kena balas satu email dengan pian. Kita marilah sejik. Kita buatlah khairat, tak nanti dia meminta dak. Buatlah khairat, buatlah gapo nama, tolonglah orang. Ada sikit sebanyak lillah taala kerana mung ya Allah builah pada pian. Anak yatim kau orang miskin kau tengok kan kita ada duit dah. Kita ada piti dengan ayat tu. Tak nanti orang minta nanti apa nak buatlah. Itu adalah bekal lah kita. Bekal lah. Ya kita nak makan lagi ke datang. Nak tupai gapo kau kita. Hari nak hari nak mati. Cuba tengok kau orang nak mati lagu mana. Siapa orang nak mati lagu mana. Allah nak ayat tu habis-habis. Nah, tengok orang nak mati tu kau gelisah lah. Gelisah, gelisah, gelisah. Dalam riwayat dia kata gini. Mari pak kepulai ke rumah kita. Dia mari pak kepulai hari kita nak mati. Amor nak mati dia mari pak kepulai. Itu sengah daripada riwayat cerita. Ha, tu pak pula. Siapa dia? Malikil Maut. Pas Malikil Maut ni, tak sabit dengan mati kita ni, 70 kali sehari semalam. Ambo 70 kali dia mari ni. Sana dia mari, dah tengok ni, tengok. 70 kali, 24 je 70 kali. Tak ada berhenti gaduh. Mari nak pergi. Hujan cerai, cerai, cerai, cerai. Boh, mari. Mari dia tengok kita, dia tengok kita. 70 kali. Rio tengok, oh, di sini. Tapi tak ada rumah pun. Kau kita rumah tak ada. Oh, di sini belakang. Tu, tengok. Tidak, dia mari tengok dah. Setelah lagi mari pula. Dia mari tak sampai setengah je sekali. Kira tengok, 24 je dibahagi 70. Masa 24 je gihan, we jadi 70 kali. Banyak mana sekali dia mari. Hatu, kira situ. Itu adalah hadis Nabi kata, 24 je ni, sehari semalam ni, 70 kali. Tapi tak apa, tak sampai aja dia mari tak bergaduh. Dia tengok ya, siang. Oh, ngebuat jambu. Siang. Setelah mari pula, siang. Oh, dia kena kopi dah. Dia setelah siang, oh, kena nebah dah. Siang. Tidak kutu ya. Tapi hari kita sampai aja siang tengok. Oh, sampai dah. Weh, tengok, siap dah. Diluh mafuh, siap dah. Sampai dah. Tuhan tulis dia ni pukul 8, siang. Siang, gep. Terung dah. Nyau, nyau, nyau naik dah rumah kita. Kalau nak mati dah rumah. Kalau nak mati rumah sakit, nyok-nyok rumah sakit. Malah dia mau pergi. Bawa sampai aja duduk cacek. Buat dia. Pak kepulai. Kepulai yang pertama duduk di hujung kaki kita. Duduk di hujung kaki kita. Duduk betul dengan ibu kaki. Duduk betul dengan hujung kaki. Kepulai yang kedua duduk sama dengan lutut kita. Kepulai yang ketiga duduk sama dengan pusat kita. Kepulai yang keempat duduk sama dengan dada kita. Siapa dia? Malikil Maut. Malaikat homik nyawa. Dia tak nak royak apa orang, apa orang. Dia tepat kepulih. Ha, tu royak. Bos apa pain pukul 8:30. Gerak, gerak, gerak, gerak dah. Hak kepulih pertama ni dia pecik. Wahum yuksiruna. Malaikul masa ni tu dia ramah, dia ramah. Dia penyik, penyik, gerak, gerak, gerak. Ambil di ibu kaki kita naik, naik sapal lutut. Bos sapal lutut, habis kepulih pertama. Siap, terbaik-terbaik dia berak dah. Masuk ke pulai yang keluar gerak, gerak sambung, sambung, sambung. Kita duduk mulai lagi, duduk kenal lagi. Okey, mari. Pakcik, kenal tak? Kenal. Mari apa orang? Bini mari juga kau. Kita duduk kenal mulai lagi. Bos, sambung ke pulai yang kedua, gerak, gerak, gerak, ambil lutut, siapa perlu. Kenal mulai lagi. Tak ada kuasa gena lagi. Kalau ambo nak mati, tak ada kuasa gena lagi. Tubik kepulai yang kedua. Masuk kepulai yang ketiga. Sambung di perut kita, pusat kita. Berak, berak, berak. Sapat dada. Hak sapat dada ni kita tengok nampak akan. Hak kita dah tunggu orang sakit, nampak akan lah. Gelisah dia, gelisah. Kalau ambo nak mati, ambo boleh royak dah. Ambo boleh royak dekat anak-anak, anak ambo. Ambo panggil anak-anak ambo. Mari, mari setah. Babo nak royak ni. Dia mau duduk molek dia. Babo tak ada pun. Nyangin duduk lobi.
ngaji molek, bawa diri molek tak ada dah. Kalau babo tak ada pun, kamu tahu dah, kamu boleh koyak dah. Kalau demo pun demo tahu dah. Demo pasal pelik-pelik dah. Tidak. Gelisah lah, gelisah. Bagi gelisah, gelisah lah. Tak ada pasien lagi. Kerana bila sahabat dada tu, saya kata, dak huya setarih. Tinggal setah. Beradu, beradu, beradu. Huya rehat setah. Huya rehat setah. Huya rehat setah. Situ kita tengok orang sakit setahun mana kali pun. Bila sahabat dada, dia celek mata. Dia ni pada hatak arak dah, apa tahun dah. Ada tu ada tulai kulit dengan urat dah. Tak ada dah, kuuh dah. Banyak tahun dah, duduk tikah, buruk dah belakang-belakang. Tapi hari dia nak mati. Dia berjel mata, tapi dia celek. Bila dia sapa, nanti sutai dah. Haa, celek apa tu? Bila sapa di dada ni tu, saya kata, dak huya setari. Beradu setah malikil maut. Jangan ambil selalu, jangan ambil selalu. Huya rehat setah. Situlah orang nak mati, dia celek. Celek dalam itu dia kata kena. Dia tengok jasa dia mula-mula. Dia tengok jasa dia mula-mula. Gapo jasa dia? Iaitu rumah dia. Kalau dia tak rumah, mati tak rumah, dia tengok di rumah dia. Dia celek. Celek. Dia tengok mata dia celek kerah. Tengok. Tengok halal. Tengok. Kau dah boleh tengok lah. Dia tengok apa tu? Dia tengok kali terakhir lah. Dia tengok nak wilkak. Nak wilkak di mata dia. Ini lah jasa dia duduk di katak ni. Ni rumah dia ni sekadar ni, dia boleh buat ni. Ha, kalau buat dengan kayu, berkayu kan dengan seming-seming tengok. Dia tengok nak wilkak di mata dia. Kerana dia tengok kerang sutai dah. Dia tengok kali terakhir, dia nak pergi dah. Dia nak pergi dah. Kalau dia masuk surga lagi ke datang, dia boleh royak kau selesai dia. Kawan dia kata, oh, rumah kawan tak besar mana ni, buat dengan kayu je. Dia mau cengar belakang, kawan setel je. Oh, setel gitulah. Tak ada pernah ahluh ya. Dia boleh kau ya. Kenapa? Dia ingat. Dia nampak. Dia tengok. Lepas dia tengok itulah. Orang dulu nak ya tu. Orang tutup lebah dulu. Bila orang sakit mati, sakit nak mati dia mari tu. Tutup lebah dulu dia mari tak tanya. Dia kata Datuk tu teruk dah weh. Ha, tak ni nampak tak kenal orang dah. Tidak. Dia mari masuk. Orang tutup lebah dulu dia tak gaduh kita tanya. Learning kita dah tanya. Gena nampak teruk dah ke? Kita learning. Berasa teruk eh? Nak makan sate. Nak makan nasi kabu. Nak makan kosu. Macam-macam kita. Okay, learning. Dulu dah. Okay, dulu tak lepas dulu dia kita tengok orang sakit. Dia pergi di hujung kaki. Ingat molek kita ni. Bila orang sakit, pergi di hujung kaki, cekok hujung kaki dulu. Jari kaki tu. Cekok kan, kalau bahasa sejuk, getoh dah. Cek dah tu, roh tak ada dah. Roh naik dah, di ujung kaki dah. Ya pecek pun naik kot ni, kerana orang mati ni, roh tu baik kau bobong lah kau. Tu baik kau palo, puh, tu baik. Roh kita winjang tu baik kau ni. Haa, tu. Dia pecek. Roh tak ada dah di ujung kaki, sejuk dah. Lepas tu orang dulu ke mana? Mana anak dia, mana bini dia, eh? Katut laki sakit. Dia tahu, ya tak nak mati. Mana bini dia, Eh, mati, mai. Mai dekat poci ni. Mai. Weh, orang lain lah, dia dapur tu, watek orang lain. Mari sini. Dia tahu, ya tak nak mati. Duduk sini. Mana anak-anak dia, mana anak sulung-sulung dia, mana ni? Mai kau ni. Dekat wemu ni. Mari duduk sini. Ha ni. Ajam ucap hati. Orang dulu, ya gitu. Dia tahu, ya tak nak mati, takut sekejut. Tidak? Nah, tu. Kita learning dah, kita tanya. Nak makan ke? Tak saya ada apa. Sate, ada azam. Tepung buku, mata hiyak. Ada azam. Etipak. Ada azam. Kosu. Tanya, kita learning ni. Hari duduk dah, dia suruh duduk keliling. Kadang macam ucap lah. La ilaha illallah. Kalau anak pun saya, cik, weh jangan terlupa deh, weh deh. Allah tu hai kita. Muhammad Rasul kita deh. Jangan terlupa deh. Nampak gapo pun sesuatu cahaya piyalah. Ingat, duduk dengan Allah. Allah ya, cik deh. Deh, weh deh, kita duduk ngaji dah orang Islam deh. Allah tu hai kita. Ha, kita kena pesan molek. Kerana dia nak bergaduh setelah lagi. Bila roh di halkum ni, Allahu Akbar. Oh, kalau boleh tengok sepengar lebih. Kalau melekat tak pergi hari tak mati, habis penuh rumah noyak gelepah. Sakit tak sakit. Tapi kalau melekat pergi dah kita. Pergi siap dah, belunyur dia dah. Sampai nampak mana?
nampak tenin, nampak duk kia dah. Kerana melekap gel, nak ayak maci-maci. Kita ni habis-habis nak ayak, tak ada pilih dah. Nak gigi tak boleh, nak kanin tak boleh dah. Allah, tak ada-ada kena ayak, habis-habis nak kita. Ada gapa, terlupa habis hati kau tu, nak ayak tu. Habis-habis kamu. Sebab tu nak pesan situ. Situ yang paling takut sekali nak ayak tu. Haa, tu nak ayak tu. Boh, dia tengok kau jasa dia, sudah dia tengok kau bini dia. Ni orang tak nak mati. Dia tengok ke bini dia. Lepas dia tengok dah jasa dia, dia tengok ke bini dia. Bini dia tepi lekane dia, tepi tangan dia. Dia tengok, dia jenguk. Dia dah tidur jenguk, tengok mata bini dia. Dia tengok mata bini dia, dia cong ke mata bini dia. Dia tak kelip tengok, sepuluh orang tak kenal dah tengok. Tengok. Geno dia tengok gitu. Kerana dia tengok kali terakhir dah. Tu laki ni tengok kau bini dia tengok kali terakhir dah. You nak wilkak di mata dia. Ni lah bini ku ni. Ni bini ku ni. Ni rupa bini ku ni. Kan aku nak pergi dah. Dia tengok. Tengok. Kalau orang gagah dia kecek. Kalau orang yang mati dia gagah lagi. Ada orang yang lagi dia kecek. Kadang dia besar. Makmu. Maaf hati kat aku makmu. Lama kita duduk luar makmu. Jagalah anak tu. Molek makmu. Ku tak agak dah, makmu maaf hati aku, makmu. Mu tengoklah anak-anak semua tu. Kalau dia gagah, kalau dia boleh kecek lagi. Kadang-kadang dia akhir tangi. Dia akhir tangi, Allah kau bini dia. Mata dia tengok muka, dia tengok muka bini. Allah tangi. Dia tak agak dah, dia nak pergi dah, dia nak pergi dah, nak amlah dah. Orang nak berpisah dah, nak bye-bye dah. Kadang tu laki bini dia pergi, tangi pecik, pecik. Tak ada dah, ku dah tengok kau bini ya. Dah tengok makmu maaf hati aku. Selama kita dua-dua, ku tak boleh nak buat apa dah makmu. Maaf lah, aku ngamung tu apa makmu. Muduk dengan anak-anak lah, asobah makmu. Aku ni tu, tak tahu lah tak agak dah makmu. Ha, tu dia minta maaf, dia minta maaf aku. Tu semua orang, dia gagah lagi dia minta. Kau tengok dia tak boleh kata apa, dia tengok, sekadar tengok, tengok. Dia kerah lah, kain nak buat dah. Habis kerah, tak ada lah. Ada, sup-sup dah. Sup-sup tak ada dia. Itu nak ayak orang nak mati. Sudah dia alih tengok kau bini dia, dia alih tengok kau anak-anak sulung dia. Ni orang nak mati nak ayak. Dia tengok kau anak sulung dia, tepi tu tengok anak sulung dia. Anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dia keliling dia. Dia gembira anak dia. Dia tengok kau anak sulung dia, tengok. Kadang dia besar, kalau dia kagak, dia besar. Mak jangan lobi, mak deh. Gue tak ada pun, mak jangan duduk tidur mohorek, mak. Mak tengok kata adik-adik duduk sekolah, mak. Mak jangan bala kalau gue tak ada pun. Mak jangan bala dengan adik-adik ni. Mak tolong kata mak tu. Mak pun tak agak, mak. Mak jangan lobi, mak deh. Ha, dia besar kat anak sulung dia. Takut anak sulung dia lobi, nak ayak tu. Hani, orang nak mati nak ayak tu. Tak ada lah. Ni yang panggil di saat-saat nak amla dah. Nak bebas, tak ada dah. Tak ada dah gitu. Hani hari akhir yang mana rakyat ni. Ni dia antara nak rakyat. Dia besar habis kawan anak-anak dia. Takut bala, takut kakak buat nyanyi ke adik. Takut ngaji adik tak ada habis nak rakyat tu. Takut buat peling tidur mahogai rata nak rakyat tu. Takut lekat kecung-kecung nak rakyat tu. Besar belak-belak, weh tak rak dah. Mak-mak jangan lobi lah, mak. Mak jadi dia orang tua. Mak boleh kata weh pula. Mak duk tolong mak kata mak tak rak dah. Mak janganlah dengar website ni. Website ni mak ingat malak mak. Tu website. Kali terakhir lah. Dia nak pergi dah. Hanin kata orang nak mati. No, ya. Tak ada dah. Tu dia tengok sore demi sore. Sore demi sore anak-anak dia. No, ya, tu. Kerana dia nak pergi dah. Tak lagi. Tak lagi tak ada dah. Tak ada dah. Tak kecil dah tak lagi. Kakung semua tak bisa dah. Habis. Bila kamu nampak kali terakhir. Bila dia habis tengok siap belakang, dia pejam mata. Tu pejam mata. Bila pejam mata tu lah, Tuhan kata kena, hei, mari kena mau. Terus. Terus pecik. Gerak. Sampai sini, nampak dah. Tak ada 5 minit lagi kita lalu di tepi tu. Dia pejam mata. Lepas dia pejam mata, tak ada 5 minit. Cuba berhati malam. Orang nak mati. Ambo nak mati, demo nak mati support lah. Tak ada 5 minit nak ayak tu. Bila dia pernah, dia tutup mata dia, dia katuk mata dia pak kau. Nampak dah, beralih dah. Ada setengah orang, kalau orang-orang soleh, orang amalan banyak, tu yang tak boleh nampak benda ni. Ada setengah orang ni, pejai tu pejai gida. Nak ayak tu, orang yang boleh sekali nak ayak tu. Tak ada nampak sakit ke apa. Tak ada nampak berolok air kalau kena ayak. Kalau air tak nampak berolok tak.
pejel tu gak lalu dah. Lepas minta maaf belaka, siap belaka dah. Ada seorang kata gak, la ilaha illallah. Pejel mata, bis tak ada. Tak ada tarik nafas pun. Ni orang soleh. Ni apa kata, di antara orang husnul khatimah. Boleh tunjuk dah, ni ahli syurga Allah Ta'ala. Kita orang hidup dia tunjuk, ni ahli syurga Allah Ta'ala ni. Ni. Mereka tahu mana, ni hak Nabi dia royak dalam Quran dah. Hak Nabi dia royak dalam hadis dia dah. Ni nak di antara Nabi kata, mankan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia akhir dengan kalimah la ilaha illallah, orang ni wajib syurga. Nabi kata wajib syurga royak tu. Ha ni kita nak sekali ni. Hak ni lah kita bimeh-bimeh hari ni. Duit tak ada Nabi, meh duit. Kita boleh makan dah, hanya tak kaya je. Tak kaya ya noyak Tuhan tak beri sekodan ni ya. Tak ada apa dah. Jaga jangan beri haram. Walau sesak jangan beri haram. Kalau kaya jangan beri haram. Itu ya noyak. Kaya sesak supaya ya. Kerana kita nak kembali ke rahmatullah. Kita nak masuk ke alam kubur. Amba demo supaya ya. Hani kena sedar 100%. Ingat molek kena proses. Kadang kita hidup di hari ni noyak tu. Nah tu. Bila pak sampai situ dia pejam mata tu. Sengah orang, sengah orang. Pekatik tengok. Orang nak mati. Cuba tanya orang nak je. Dia mari apa? Tarik nampak. Ada setengah orang dua kali, ada sampai tiga, ada lima dah. Ada setengah orang itu sekali buat dah. Tak ada sekaligus ya. Ada setengah orang ni, Allah, 7-18 kali buat dah. Orang duduk, orang duduk, orang duduk, orang duduk, orang duduk, tanuh dia dengar, dia tarik nafas. Duduk dengar, dengar, orang duduk tanuh, tak naik ke rumah lagi dengar dah. Dia mata kena, dia letih dah, dia letih dah. Oh tu ke, kita kena berdoa ke dia, ingat molek. Kita pergi ziarah dia kena berdoa. Ingat molek Nabi royak dah. Dalam hadis Nabi-Nabi royak dah, kita kena berdoa. Kita naik datang rumah tepi mayat, kita duduk tepi ziarah sakit. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kembali dah dia, jalan molek, ya Allah. Jangan bersakit lah, dia mati, ya Allah. Ku jadi husnul khatimah, jadilah dia ahli syurga mu, ya Allah. Kalau ada dosa lagi sikit banyak mu, apung lah, ya Allah. Kita kena berdoa ke dia. Ingat molek. Lebih lagi bining anak no ya. Ya Allah, apunglah dosa weku ya Allah. Apunglah dosa weku ada sikit banyak ya Allah. Jadilah weku ahli syurga-Mu ya Allah. Bining buat tu, jadilah tu laki ku ya Allah, ahli syurga-Mu ya Allah. Apunglah dosa dia kada sikit banyak lagi ya Allah. Aku halal belaka dah ke dia ya Allah. Tak ada sakut dengan aku dah ya Allah. Selama aku dengan dia jadi bining dia dan apa yang buat aku halal belaka ya Allah. Tu bining ya. Doa, doa, doa. Tak ada dah. Ciwi kita suci situ tak ada dah. Learning yang kita duk gaduh duk apa semua situ ya. Tak ada gapo. Sambil orang pehel dengan keadaan hidup tak ada gapo ni. Sebab tu hidup-hidup ni panggil gapo sandiwara. Sandiwara lakon. Hiduplah panjang mana pun sub situ ya. Tu orang panggil ton hocuk. Ton awasan hocuk ciwit kita ada dah. Mung bijak ko, mung kaya ko, mung jangok ko, mung pandai ko, mung gapo ko, semua cukup hari tu belaka. Tapi siapa dia nak comel, duduk di situlah kira eh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia betul dengan landas saya agama, orang ni hak-hak mulia sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu orang mulia di sisi Allah Taala. Ha, orang mulia di Allah. Kalau tak situ, tak nak kecek. Nilai yang tak ada di sisi Allah Ta'ala kita kalau kita dosa banyak. Kita kesilapan banyak noyak tu tak kira dah. Ha, sebab tu hari ni noyak. Maka bila dah kita sampai roh situ. Tiga tu tu. Ha tu hai kaya ina. Wa antum hina izin tanzurun. Bila sampai nyawa di halkum tu kita nampak. Ha sining lah aku panggil kalau orang tak kerti. Ingat boleh nafsa ni. Ni hok campin kali ni. Geno sining. Sining ada dalam hadis Nabi kaya ina. Amo pernah baca hadis Nabi kata kena. Iblis dua ekor mari duduk di kanan seekor di kiri seekor. Ingat molek macam-macam. Tekoh kita duduk berakut nyawa. Tekoh kita duduk letih. Tekoh kita duduk susah. Roh kita je. Apa ni? Apa ni? Tekoh kita je bunyi lagu tu tapi roh. Tapi kita tu nampak. Nampak ke apa? Hadis Nabi kata ala surati abihi. Sebelah lekane ni rupa pok kita. Rupa pok kita. Rupa pok kita cakap-cakap. Cik kita. Hari kita nak mati ingat molek. Cik kita dah lekane. Sebelah balik kiri ni ala surati ummihi. Dalam hadis Nabi kata. Di atas rupa mik kita. Dua-dua ekor. Dua lekane seko. Dua kiri seko. Duk lek kanan dia rupa cik kita. Duk lek kiri rupa mek kita. Rupa mek kita. Ha, tu rupa mek kita.
Bila rupa cik kita, cik kita kecek dulu. Sekolah kita ada piano. Tu, tiga tu. Dia kata kena, kalau kita nama mak. Mak, ni cik ni mak. Kita nak mati. Ambo nak mati, kau demo nak mati, kau tina jatuh terakhir. Cik kita kecek, sekolah tu. Ha ni, siapa dia ni? Iblis. Setek iblis. Dia merupa kecik kita kemik. Kita ingat mana? Sinilah dia nak setok imej kita. Dia nak tarik imej kita jadi kupu. Nak hidup sekali dalam neraka siapa bila-bila tak lubik dah. Kerana dia balas dengan Nabi Adam yang lama-lama dah. Dia nak tipu anak cucu Nabi Adam siapa hari kaya maksud. Hari kita mati lagu itulah dia rupanya. Dia kata kena. Kalau kita nama mak, mak ni cik ni mak. Mak ni cik ni, mak tak kenal ke cik ni? Allah, cik saya lah, tukar cik tak mati gitu mak. Cik ni saya sangat-sangat kau mak. Tukar cik tak mati gitu kau, cik saya mak. Allah, tapi tak ada Allah lah, cik mati dulu mak. Cik mati tak ugamo Yahudi mak. Ugamo Yahudi ni semolek-molek ugamo mak. Mana turut cik dah? Ah, bagi kita tak ngaji. Tukar dah letih. Demo nak tolong cik itu pula dah. Bukan kita ingat hati dah. Lah tu imej tak bisa ngajar lagu ni. Weh cik ku ada kat nak mati weh. Lah cik, cik tolong cik. Ha kita lagu tu dah. Cik tak? Oh dia tak nak apa, tak apa mak. Cik dah mak, tak apa, tak apa, tak apa. Cik dah. Cik nak tolong mak, tak apa, tak apa. Kita pergi surga sekali mak. Tak ada apa kita buat. Dia pasal roi pesing dah. Cik tak? Ni yang nak tipu kita. Tu sudah cik kita panggil kita, mak kita pula. Kalau kita kata, ha, cik apa nak turut cik? Dia tanya, nak turut cik dah mana ni? Nak turut cik? Cik mati tahu agama Yahudi mah. Ha, ha, ya, ya, ya, ya. Tak ada apa kita. Jadi edan, jadi ecai, jadi sumpon. Tidak. Ha, dua amal selama kening. Gi umrah, gi haji lagi, wak sejid lagi, habis licin. Ning nak ayak naci sutai panggil wik naci antara tak ada dah. Ingat molek nak sen. Jangan percaya siapa dia. Tiga tu ingat Allah, Allah, Allah, Allah. Tak usah percaya lah napa gapo pun. Napa gapo dak ajak gapo dak dongeng gapo jangan percaya ni. Jangan. Ha ni nak ayak ni. Kalau tak dengar hari ni ambo jamin kata gi belako, pai belako. Ning no ya tu. Ning di antara hadis hak Nabi dia ya hak paling bahaya sekali. Yang iblis nak setok kita. Imi kita tiko tu. Pas tu imi tak tahu kata kita kafir dah. Tu khotik pun tak tahu. Wak cara Islam lah. Panggil orang semayang-mayang. Panggil bakal baca terkeng. Ada setengah tu tunggu kubur lagi. Meleh pas kelembu lah. Habis kata 100,000. Tak ada gapa kita jadi edai, ecai dah. Tidak. Amalan kita ada pendapat gapa dah. Kita dah kupur dengan Allah Ta'ala dah. Hani kau takut sekali ni ayat ni. Hani wali iyadzabillah ingat malam. Hani imej kita ni. Imej ni ayat ni kau tu kena kejap sekali. Ha, apa kalau tak dengar, kalau tak dengar, kalau tak dengar benda ni ayat tu. Ni hadis Nabi ayat dan lepas cik kita, imej kita pula. Padahal iblis, supaya kita kena susu di hatu je. Supaya kita koset di hatu je. Nampak cerak-cerak. Nampak orang sana jalan nyok-nyok cerak-cerak ni jalan. Kata-kata dia mahu tak ada, tak ada, tak ada. Kau ada, kau mana kau tengok cerak-cerak. Ha lagu tu dah satu setan. Kita panggil iblis tu. Lek kiri kita, mek kita cerak-cerak. Dia kata kena, mak ni mek ni mak. Mak ni mek ni mak. Mak tak kenal ke mek ni? Ni tengok perut mek ni. Ni mek duk kandung mak kita 9 bulan ni perut mek ni. Allah, mak tak kenal ke? Mak saya, mek saya lah kau mak dulu. Belum mek mati ni kau. Ha. Mek ni kau manjo lah dengan mak. Oh tengok susu ni, susu ni. Telah hadis kata. Ni tengok susu ni. Susu ni ni mak dok isak gitu ni. Kau mek tak mati tu, tak ada Allah lah mek mati dulu mak. Mek mati tak agama Kristian mak. Agama Kristian ni secomek-comek agama. Tu noyak dia kata tu. Ha lu agama Yahudi, ha ni agama Kristian. Tengok. Ha, pas mak nak turun mek dah ni. Kalau mak nak turun mek nak tolong mak ni. Ha oh, pas dia buat gapo lagi dah. Muka mek kita kan ucik. Tak ada gapo dah. Muka tak tahu lagi. Bawa kita tahu, ha, mek tolong, mek tak apa, nak turun, mek nak turun, mek. Ha, tak apa, mak tak apa. Puh, raik, belicin. Tak ada, kosong. Tak ada, apa nama. Ayalah, kita jadi edan, jadi ecai adalah. Habis. Kalau kita banyak mana habis licin, kita dah jatuh bugamu syak dah. Ning, dia bagi kamu dikubur orang Islam. Ning, takut sekali. Ning, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada.
Sabik nak ayah ni ngapsal kali. Ning hari kita mati ni. Hari kita roh nyawa di sini lagi. Pak kita dia mau nak tolong tekah ning. Tak ada roh dah lah. Muju. Tama-tama cik kita. Tama-tama mek kita. Tapi dalam syarah hadis ni kata kena. Tak mestilah dia berupa cik kita semua dah. Orang mati kata cik emo, ayah emo, cik demo, weh demo. Dah. Ya kira kata ya berupa ni hak kita baik dah dunia. Learning kita baik rapat dengan siapa dia? Dia berupa dia tu. Misalnya kita baik dengan pak saudara kita. Dia rupa pak saudara kita. Ha, kalau orang ni tak ada baik dengan pihak dengan mak pak dia, dia rupa cik dia, mak dia. Kalau dia rupa dia baik dengan saing dia, tak dunia tak ada lah dengan saing tak ada lah. Dia baik sungguh. Ha, dia rupa saing kita. Hari nak mati dia rupa saing itu. Dia ajak kita dia nak tolong. Padahal iblis ni ingat molek ni. Hak ni sorang ingat ni. Ha tu. Sebab tu di antaranya ulama kata gano. Ulama kata gano. Ulama kata jangan tinggal doa satu doa. Satu doa jangan ingat molek. Doa gapo nama? Hak ingat belaka dah. Doa ni ingat belaka dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu ingat molek, ingat dah. Apa maksud ingat belaka dah ni? Nah, golek-golek orang dia bawa belaka ni. Rabb doa ni panjang lagi tapi kata ni di antara hak ni lah kata-kata Rabbana la tuzigh qulubana hey Tuhanku menyayat sengitlah hatiku. Ba'da iz hadaitana selepas pada mu hidayah dah aku, mu dah tunjuk jalan yang betul dah aku ya Allah, mu jangan nak sengit hatiku, jangan nak cenderung ke mana, jadi jangan nak sengit ke mana-mana. Betul hatiku ni ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah. Bagilah kepada aku di sisi-Mu ya Allah, iaitu rahmat-Mu ya Allah. Innaka antal wahhab, kerana mu ni sangat pemberi. Mu ni orang suka bui orang. Mu ni suka tolong ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Bagilah rahmat padaku ya Allah. Ulama kata kena bila kita duk baca amal semua. Bila kita baca doa ning semua. Maka ulama kata apa? Bilalah iblis nak apa? Iblis saat ni tu nak tipu kita, Tuhan hantar malaikat rahmat mari dulu lagi dah. Hadap. Dia baru nak tipu kita. Baru nak panggil kita. Tuhan hantar dah malaikat rahmat mari dah. Nyok malaikat rahmat. Bila tengok malaikat rahmat, wuh, lari dah iblis ni. Dua ekor ni klik dah. Lari berat takut malaikat rahmat. Itulah dia menyelamatkan kita. Ni doa kita nak cak semua ingat molek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu nak melepaskan daripada tipu daya setan iblis ketika roh kita nak tubik. So yang kedua

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau sewaktu jalan. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara nak buat kerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah, siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat hari ini ada cara-cara tahun week. Nah, week kita tu panah tahun week. Nah, peminat deh. Yo ada kaporate. Nah, peminat deh. 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับป๊อตาโกรุยมาโซนิงบริบากามาโซเดเปได้เป็นหน้าได้อยู่อัดโดลิโมได้อัดโดลิโมนาวีเป็นหน้าบริษัทหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับป๊อdo wi kita ni ada duit pakai de duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek de becek raidah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka sai jai jampen gapo rate go nyewa remo go apo go bage makan ni masuk dapur masuk lemah kita deh peminat deh patu 30 30 ni ka sai jai untuk gapo untuk kuam sup untuk kuam sup kita gapo te kuam sup kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nonok long tun deh ngen om lek kan long tun gapo rate beli rumah, beli kereta, deh atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50 30 20. Deh, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mano? Duit samrong cukcen. Deh, pemnak deh. Ho kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama. Deh gapo 3 sapen ni. Tau kong ka chai jai to deun. Deh yo ada tu yang yo. Deh pemak ada tu yang yo tu kita ada ka chai jai ho nanak bulan tu 20,000. Kita kena becek. Deh kena samrong duit hok cukcen tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Patu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ho lebih pada 1/3 ho rai dai ho kita. Nah, pemna nah. Per kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo nah. Tu yang yo ni kita ada rai dai 30,000. Kita kena bagi deh cawban tu jangan duk lebih pada 10,000 deh ka cawban ho kita tu. Pemenak deh. Kita berhenti dengan lagu atau anasti dulu patu kita mari hubung pula. Ada lagi dua. Dua tip kan geng samkan. Deh pemenak deh.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua, peminat nak mari kosip-kosi lah, kita kena hajar anak-anak cucu kita bagi masa we kena deh. Semoga lo ni kadang-kadang budak tu dia dok tahu lagi kata mana masa kita kena buat gapo, kadang-kadang tak tahu deh, kadang-kadang wak tak tahu pun ada deh. Gini ni masa kita ni penting sekali. Ha deh, kita kena penting-penting lah peminat dah. Ha, betul masa ni kita ni dah nak ngaji kena pergi betul masa, nak kerja pun betul masa, kecek pun kena betul masa dah. Gitu ni kalau kita nak pergi kita betul-betul masa buat gapo ni, kita kena panggil wang pen sebelum lah. Ha, kita kena wang pen ni penting sekali peminat. Yang kedua ni kita kena raksa kampud. Ha, ni kita kecek, kita kena buat gapo, kita kena sanggup we boleh. Ha, ni dok. Ha, kecek nunggi kecek ngan morning buat dia pecah galah dah. Betul dia kata kita ni kena ada kompromi chop dalam hati kita. Sepengah kita kena learning, kita kena kerja. Ha, mai kerja betul masa, kelik pun betul masa ataupun dah, ataupun kita janji gapo ngan demo kena betul masa dah. Betul kita kena ajarlah. Weeknight kita bangun betul masa, makan nasi pergi mana, mana masa kita kerja, mana masa kita berehat. Yang kita tu kita nak ajak anak-anak cucu kita, we tahulah betul masa ni lah mana deh. Kita kena buat contoh, we dia tahu juga. Budak lah ni kadang-kadang deh, tak pergi betul masa, kalau lewat tidur bangun lama ni tak boleh. Ha, kita kena jaga juga anak-anak cucu kita deh. Makcik-pakcik weh deh. Hak ni lah dicomunikasi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Lebih lagi jangan tupo jaga-jaga tubuh-tubuh badan kita. Makin nepung patah-patah sikit deh. Jangan duk makin bagi hak pedah manis telajak masing telajak. Tak boleh, kita kena jaga juga tubuh badan kita. Tak tahu penyakit deh. Masa depan ni pula penyakit mari turut deh. Jaga-jaga kesihatan baku. Kita pergi berehat dulu. Maju pop pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

So, sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
1: Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
0: Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: أَوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerjakan

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolak.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolak.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. وقال

dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Wa

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Dan seperti gerok anak jari, maka bahwasanya ia ilak bagi gerok cicing, mana kalau dapat yang pertama, dapatlah yang kedua. Dan bahwasa yang mewujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat dan ketiadaan mani' seperti api, maka bahwasanya tiada menghangus ia melainkan dengan syarat menyentuh dan ternafi basuh. Maka barang siapa iktikadkan bahwasa suatu itu memberi bekas dengan illah atau dengan tabiatnya, yakni dengan zilah lebih dan mulianya ilmu nak mengenal ketuhan lagi. Maka ilmu yang nak mengenal ketuhan ni pada bicara sifat-sifat hal kita mengaji kitab Faridatul Faraid ialah sifat iradah. Sifat iradah tu yang mana bicara dia panjang lebar, dia duk hurai, dia duk suruh nak menjelah kepada kita sifat iradah tu balas mana. Maka wajib atas kita yang mukallaf kena belajar, kena mendengar, kena mengaji supaya wirti witahu kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak. Tuhan bersifat dengan sifat iradah. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak, maka Tuhan boleh berkehendak. Dengan makna apa? Tuhan sudah menentu sedia kala dah berlaku-lakunya. Benar yang sudah berlaku dah. Benar yang akhir datang berlakunya. Benar yang telah berlaku dah. Semua benar tu ditaksiskan oleh sifat iradat Tuhan berlaku dah. Yang mana kita belajar mengaji ialah rukun iman yang ke-6, qada dan qadar daripada Allah Ta'ala berlaku. Sama ada benar baik ke benar jahat ke, semua datang daripada Tuhan berlaku. Maka bila wajib bagi Allah Ta'ala, dengan mana wajib akal bagi Allah Ta'ala, dengan makna mesti pada akal kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak. Mesti pada akal kita Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Tak boleh jadi sama sekali pada akal kita Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat berkehendak. Itu yang panggil wajib. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah. Dan mustahil lawannya, dan mustahil lawannya, lawan bagi iradah, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak. Ada satu-satu perkara jadi satu-satu perkara yang mana tu dia tak kehendak muka tu. Mustahil tu lawan dia tu. Ada satu perkara yang jadi timbul yang Allah Ta'ala tak kehendak, maka dia kata mustahil sama sekali. Ada satu muga sesuatu sini daripada benda mungkin lah, sesuatu daripada benda mungkin dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Mana ada sesuatu benda mungkin makhluk ni dengan tidak melalui penentuan Allah Ta'ala. Ada satu perkara yang Tuhan tak menentu. Ada satu benda mungkin, ada satu benda makhluk ni yang lucuk Allah Ta'ala tak kehendak. Maka sekarang aja benda yang lucuk daripada kehendak Tuhan, bermakna ada juga benda yang Tuhan tak kehendak pun sudah cukup mustahil dah. Bukan nanti banyak perkara hak tu tak kehendak baru jadi mustahil dak. Walaupun satu perkara pun kalau benda tu lucuk daripada kehendak tu, kalau ada satu benda yang lucuk daripada iradat tu, ada satu benda yang Tuhan tak menentu, maka benda tu pun sudah cukup jadi mustahil dah. Itu dia. Setengah ibarat kata benci dah. Setengah ibarat kita ni sifat 20 lawan bagi iradat ialah benci. Mana buat misalnya? Ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya. Seperti ada ia sesuatu tu. Ada tu dengan tergagah. Tergagah ni lah ibarat kita hak-hak lainnya kata ialah benci. Dengan makna terjadi sesuatu perkara mungkin ni dengan sendiri. Terjadi benda mungkin, terjadi makhluk dengan sendiri, itulah orang panggil benci. Dan termenang pada pihak wujudnya daripada pihak Adamnya. Kalau kita pandai tengok, Allah Ta'ala tak kehendak pun muka tu nak wujud ada. Contoh, Tuhan tak ada kehendak nak wujud ada pun muka tu tiba-tiba jadi ada muka tu. Dalam keadaan tu yang sedar, pada ketika sedarnya Allah Ta'ala, maka tiba-tiba ada satu benda yang
yang tiba-tiba gitimbu, giblaku, gijadu.

0: dia ada dalam hal keadaan tu, saya tak tahan nak pun muka tu nak biar ada. Tu orang panggil benci, tergagah. So situ. Atau dengan lalai. Lalai. Yo tak ada lalai tu. Kalau tergagah ingat molek. Kalau ada satu perkara daripada benda mungkin terjadi dengan sahabat tergagah. Dengan mana ada jadi benda mungkin dalam keadaan tu saya tak menentu nak biar ada, tiba-tiba gi ada. Ketika tu saya sedar. Tu saya khabar, tu saya tak lupa, tu saya tak lalai dah. Khabar sedar molek tu saya. Tu saya tak ada kehendak nak biar Abdullah ni ada kali, tiba-tiba gi ada Abdullah dalam keadaan tu saya sedar, tu saya khabar molek. Tu orang panggil tergagah. Tak ada dengan molek tu. Atau dengan lalai. Atau dengan lalai mana ada satu perkara mungkin dengan sendiri juga. Pada ketika tu he tak sedar, tu he galik, tu he hanyung, tu he khoya. Deh, gi timbul, gi ada satu perkara daripada mungkin dalam keadaan masa tu he tak sedar. Maka setelah sedarnya tu he, bila tu he khabar-khabarnya, tiba-tiba suatu perkara tu sudah siap ada dah. Tu. Maka boleh pergi di sini orang hak tubik mari kaki seputung, orang ni mari tubik atas dunia beranak, mari tubik anak dia nya lingo sebelah. Maka lingo sebelah ada kepala dua atau kaki tubik, pak kaki tubik sebelah, semua tu bagi hak Tuhan. Tuhan sengaja berlaku, Tuhan sengeleng berlaku. Tidak ada satu perkara pun yang jadi satu perkara dengan lalai. Deh, takrif bagi lalai ialah ada satu perkara benda mungkin jadi timbulnya makhluk, satu makhluk dalam keadaan tu he tak ada nak wi ada kali. Tu he tak ada nak wi ada, kabar-kabar dia ada. Dalam keadaan tu he galik, tu he khoya, tu he lalai. Tak serupa lah tu, beza lah tu. Dengan tergagah dengan lalai. Atau berlupa. Yang air banyak ni. Deh, lawai bagi iradat ni banyak. Atau berlupa. Daripadanya atau berlupa daripadanya, daripada Allah. Lagu mana pun dah lupa. Tuhan sudah menentu akan suatu perkara pada azali lagi. Deh, Tuhan sudah kehendak, Tuhan sudah menentu satu-satu perkara pada azali lagi. Tapi bila siapa masa ada dia tu, dia tak sedar, Tuhan tak sedar, dan Tuhan lupa tiba-tiba. Teringat dan sedar, maka ternyatalah mungkin itu sudah ada dah. Misal Allah Ta'ala sudah menentu tak ada Zaid pada azali lagi, tiba-tiba satu masa dia terlupa sedar khabar-khabar ada Zaid tu. Allah lupa hak sebenar tu, saya tak nak buat kali Zaid. Dia lupa jadi juga Zaid. Supaya fokusnya lah, dia kata Allah Ta'ala ni sebenarnya nak latihnya Rasul ni ialah Sayyidina Ali. Syiah kata hak sebenarnya Allah Ta'ala nak latihnya Rasulullah ni ialah Sayyidina Ali. Tapi Tuhan lupa. Bila Tuhan jenguk, Tuhan salah pergi pilih Nabi Muhammad. Itu benda mustahil lah tu. Maka mustahil iradat yang pertama, Tuhan kehendak sesuatu perkara dalam keadaan Tuhan tergagah. So, dan lawan bagi iradat ialah Tuhan ketiadaan kehendak sesuatu daripada mungkin dengan lalai atau dengan lupa daripadanya. Tiga rasa tu. Atau dengan illah, atau dengan ta'lil. Empat pula dah. Lawai bagi iradat ni banyak. Ta'lil. Ta'lil. Bila sebut kata ta'lil, dengan makna? Ta'lil ni apa? Illah ni sabat kerana. Ada suatu perkara dengan secara keadaan suatu tu jadi illah. Dan sahabat adalah tu, ilat pun boleh kata, sahabat boleh kata ta'lil tu. Bagi ada sesuatu yang lain dengan tiada tu hekahnduk. Misal kata tiap-tiap kali didapati ilat, maka dapatlah apa? Ya, gulawi ilat ni maklun. Gulawi ilat tu maklun. Gulawi sahabat ialah musabab. Kena-kena wipehe daripada orang panggil istilah cakap pe ulama usul ni. Bila sebut kata illah, maka bila sebut kata illah, ia mesti kena ada maklul. Bila sebut kata sabab, mesti kena ada musabab. Abdullah tu, illah dengan sabab tu. Kalau ada satu perkara daripada mungkin jadi satu perkara dengan illah, dengan secara sabab, Tapi benda tu bukan kehendak Tuhan tu. Leh. Ha. Bila bukan kehendak Tuhan, ilat ni sebab kalau orang ilat ni sebablah kalau makhluk tu musabab. Kalau gini pergi ni hak pasien ke sini ni orang panggil pergi ni falsafah. Ha, falsafah. Ilat tu ialah sebab atau pucu atau orang panggil hid pucu tu. Misalkan no. Ha, itu ayat kita apa kita baca dulu. Dengan ta'lil pun mustahil juga. Atau dengan tabi'ah. Tabi'ah ni keadaan sesuatu tu tu memberi bekas dengan diri dia sendiri. Dan kebiasaan diri dia tu lagu tu dah. Maka terjadi suatu perkara yang lain berpunca daripada kekuatan dan kesel daripada diri suatu tu itu. Jadi bukan daripada Tuhan kali. Ah tu. Daripada benar satu benar yang boleh wi bekas boleh wi kesel tak sabik dengan kehendak Tuhan, tak sabik dengan qada Tuhan. Hanya atas diri benar tu sendiri boleh wi kesel. Tu orang panggil tabiat, biasa dia. Tabiat ni cara dia dah. Maka ia nak buat mari misal lagi nya gapo nama ta'lil gapo nama tabiat dan farak antara keduanya tabiat dan ta'lil tu ialah bahawa yang maujud perkara yang ada dengan ta'lil itu tiada terhenti ia mereka atas ilatnya juga. Misal gini ia buat mari belakang tu ya. Kita buat misal kata gerak jari maka geraklah cicing. Okey. Gerak jari maka geraklah cicing. Gerak jari orang panggil apa? Sabab. Gerak cicing orang panggil musabab. Kita hayat dulu. Gerak jari orang panggil sabab. Gerak cicing orang panggil musabab. So, yang kedua, kita nak pakai ulama kata ilah. Gerak jari orang panggil ilah. Ilah, ilah, ilah. Gerak gerak cicing orang panggil maklun. Bila kita bergerak jari, maka geraklah cicing. Bila kita dapat tinya, bila kita ada berlakunya sabab, maka didapatilah musabab. Bila geraknya jari, geraklah cicing. Ha, maka baik. Hak mustahilnya lawan bagi sifat iradah ialah ta'lil. Satu-satu benda mungkin terjadi dengan sahabat ilat. Mana? Bila ilat tu ada, maka adalah maklum. Bila ada sahabat, maka adalah musabab. Sedangkan musabab itu berlaku dengan orang panggil, dengan cara adanya sahabat. Musabab tu berlaku dengan sabiknya, ada sahabat tu. Tak sabik dengan kahnak tu. Ha tu lawik iradat. Lagu mana? Jari bergerak, maka bergeraklah cicing. Ha, ni belum kita nak bahas lagi ni nak ayat ada lagi tak dulu. Nak tanya pemahaman kita learning gerak yari, patut gerak cicing. Nak tanya. Yari kita gerak siapa yang menggerakkan? Nak tak sedar. Memang. Yari kita bergerak siapa dia bergerak? Eh? Tuhan, ha betul. Cicing kita bergerak siapa gerak? Ha? Ha. Ini gerak ke cicing? Cicing gerak dengan sahabat ke apa ni? Dengan sahabat gerak jari. Pada hakikat ialah yang menggerak ke jari kita ialah Allah. Dan yang menggerakkan cicing kita pun Allah. Benarlah lain. Berlaku gerak jari, berlaku juga gerak cicing. Maka dua-dua ni benar yang lain. Gerak jari ialah Allah Ta'ala menggerakkan jari kita. Dan cicing yang bergerak tu pun Allah Ta'ala menggerakkan. Kalau kita pergi perhatian kata gerak jari dengan sahabat gerak jari itulah, maka jadi geraknya cicing. Pada yang mau kata, kalau tanya semua orang, okay, kalau tak mengaji ni kadang-kadang dia perhatian kata gerak cicing dengan sahabat gerak jari, tak sabit dengan kehendak tu. Okey. Kalau tak belajar, tak mengaji, boleh membawa kepada orang yang pehe sumpamah duduk ayat sana. Gerak cicing dengan sahabat gerak jari. Kalau jari tak bergerak, cicing tak bergerak. Bila bergerak jari, geraklah cicing. Maka ingat, kita akidah ahli sunnah wal jamaah, yang kita kata Allahu khaliqu kulli syai, Allah Ta'ala tu yang menjadikan semua perkara, dan Allah Ta'ala lah juga semua perkara terhenti di atas sifat qudrat tu hai belaka. gerak jari Allah Ta'ala menggerakkan jari kita. Dan cicing hab gerak tu pun Allah Ta'ala menggerakkan juga. Kalau orang lagi pergi kata Allah Ta'ala tu menggerakkan jari saja tapi cicing tak bergerak lagi. Cicing tu tak ada kehendak kali. Maka orang ni masuk dalam kata kilah ulama kufurnya dia. Ha, benar. Kape? Cicing gerak bukan kehendak tu. Cicing gerak dengan sahabat jari bergerak. Ni misal hak paling kurang. Misal hak paling kurang sekali. Cicing dah benda kecil. Juga kita pakai J. J bergerak dengan sahabat gapo? Gerak tangan kita. Tangan kita bergerak tu lah sahabat J bergerak. Maka bila kita perlah tu ambil sosa, tangan kita bergerak, siapa yang bergerak? Allah Ta'ala. J hak bergerak tu pun Allah Ta'ala bergerak juga. Hakikat tu pergi hakikat ni. Benar hak sungguh ti hakikat balas tu. Allah Ta'ala menggerakkan tangan kita, Tuhan juga menggerakkan je duduk di tangan kita tu. Kalau orang lagi pergi kata, je bergerak dengan sahabat kita, bergerak tangan, maka orang ni pergi hak mustahil bagi iradah. Ada satu perkara hak Tuhan tak kehendak. Iaitulah je. Mana? Kalau orang lagi pergi kata, je bergerak dengan sahabat tangan bergerak, bukan dengan sahabat Tuhan bergerak, maka orang ni dia diisbatkan ada satu perkara hak Tuhan tak kehendak. Hak ni hak mudah lagi. Tangan baju bergerak, baju kita bergerak dengan sahabat, tubuh badan kita bergerak. Orang panggil ilat tu. Orang panggil ilat dengan maklul atau sahabat dengan musabab. Sahabat pun kok boleh baju kita bergerak dengan sahabatnya, kita bergerak, tubuh badan kita bergerak. Okey. Jadi lagu ni, masalah ni. Bila satu-satu perkara kita ahli sunnah wal jamaah, semua benda yang berlaku ni adalah daripada Tuhan berlaku. Pergi ektikok lagu tu wikmah. Ingat mula tu. Kalau duduk wajak tu, ialah kena ektikok. Pergi dengan kita, semua perkara Tuhan berlaku. Mati situ dulu. Kemudian ada orang yang mengajar salah. Dia mengajar lagu mana? Dia kata wajib atas kita orang-orang Islam ni kena ingat semua, kata semua perkara daripada Tuhan. Hasil laksa tu. Ingat dengan etikot lain-lain tu. Okey. Dia kata wajib atas orang Islam kena ingat semua. Kena ingat semua dalam hati, kata semua perkara daripada Tuhan berlaku. Gerak cicing. Allah, Allah. Gerak. Kalau bila cicing, tak kira menggerak Tuhan tak menggerak. Dia pun dia gerak juga. Bila gerak cicing, hati kita boleh ingat sama Allah gerak, Allah gerak. Lepas tu, bila dia gerak pula, tangan dia, Allah Ta'ala menggerakkan je dia, Tuhan gerak je dia. Baju pula. Baju gerak. Kena ingat sama. Pasal dia kata wajib atas kita orang Islam, kena ingat sama, kata semua perkara daripada Tuhan berlaku. Kalau kamu tak ingat lagu tu, syiriklah kamu. Sudahlah. Orang dengar takut. Gerak sikit, Allah, Allah, Allah menggerak, Allah menggerak. Tangan aku, Tuhan bergerak. Cicing aku, Tuhan bergerak. Jari aku, Tuhan bergerak. Je aku, Tuhan bergerak. Tangan baju aku, Tuhan bergerak. Tak serabut, pecat je lah lagu tu. Tak nak pakar lah je. Tak nak buat makan darah apa dah. Silap besar tu. Sahabat dia bukan nak ingat. Bukan ingat. Hanya etikot. Pergi kita, kata semua perkara Tuhan berlaku. Ada daripada orang yang sesak tu banyak. Ya gini, masalah bab usul ni ramai orang tak pandai. Tapi ramai orang nak kecik. Bila kecik selera tak buat dah. Orang pesan minat kecik bab dalai gitu. Bab dalai hakikat tu pelak-pelak. Ya dua orang, ada kami guru dia pesan dua tu. Lepas tu muka ni jauh hari kecik hakikat hak dalai. Ada manusia biasa ni kecik hakikat tu tak mengaji usul pun. Kecik hakikat. Dia tanya kami guru dia, mau nak tengok tak tu hai? Kamu nak tengok tak tu? Kawai guru dia kata, nak tengok lah. Bila kawai guru dia nak tengok, ia bangun, ia berjalan. Bila ia bangun, ia berjalan, lepas tu dia kata kat saya, menapuk tak tu? Tak napuk. Ni, ya lah dah, tu hebah ni. Tu hebah yang menggerak ke dia ni. Salah tak ayat kita? Salah. Pasal munggu, ya Tuhan yang menggerakkan kamu. Masa muduk dia, siapa dia buat muduk dia? Takut tu. Pergi sebelah. Ha, muka tu geruk, muka tu berlaku, muka tu berjalan, muka tu bunga, muka tu musim tu hai berlaku tu. Eh, masa benar dia pun siapa yang mendiamkan? Tu hai juga. Eh, sebab kata akidah kita ahli sunnah wal jamaah, belajar mengaji wipih sungguh. Mati kemas, semua karut tu hai berlaku. Tu hai berlaku. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala menggerakkan jari, dan cicing hak gerak tu pun Allah Ta'ala menggerakkan juga. Lepas kalau tangan tu dia, cicing tu dia, Allah Ta'ala yang mendiamkan tangan kita. Dan juga tu yang mendiamkan cicing kita. Ia bukan ambil soh gerak tu, ya. Kita tengok sapuh. Sapuh anyuk di air. Air sungai harus berlari. Kita ada sapuh. Air berlari. Tu bawa sapuh. Maka sapuh gerak dengan sahabat air gerak. Tak? Allah Ta'ala menggerakkan air. Dan juga sapuh yang gerak tu pun tu yang gerak juga. Lepas kalau air hak dia, air hak kena sungai dia tu, Allah Ta'ala mendiamkan juga. Lepas kalau kita bila tu, banyak sangat benar-benar yang Allah Ta'ala melakukan dengan diamkan gerak ke makhluk tu yang berlaku. Yang misal mari, contohnya gerak jari, gerak cici. Kalau dia benar hak lain lagi, banyak lah. Boleh? Banyak lagi. Kita tengok kereta api, kereta api ke? Kereta api ni robot yang pertama, pala robot tu hak bergeraknya okey. Bila pala robot dia bergerak, hak belakang dia turun. Hak belakang dia turun. Hak belakang turun tu dengan sahabat robot, pala robot hak depan ni bawa. Zuhir tengoknya gerak hak belakang dengan sahabat depan ni bawa. Tapi pada hakikat Allah Ta'ala menggerakkan hak depan dan juga Tuhan gerak ke hak belakang. Nak kata nak pelicing jenisnya akidah kita, semua kala tu yang berlaku. Sahabat tu juga misalnya, ilat-ilat ni adalah benda yang lawai bagi iradah. Ha, benda lawai bagi iradah. Dengan makna kalau kita mengisbatkan ada satu perkara yang berlaku dengan cara ilah, dengan cara sahabat musabab, maka orang ni menafikan sifat iradah tu. Mudah ya? Ha, tapi tak mengaji, ha, susah lah. Atau dengan tabiat. Tabiat. Tabiat ni ialah dengan diri dia sendiri dah. Lagu mana? Diri nasi tu diri nasi tu sendiri boleh wikese orang hak makan nasi wikni. Diri api tu sendiri wikese hangu hangat bakar. Diri pisah tu lah wik tajir. Bukan tu hai. Ha, tabiat cara pesen dia. Reh. Ha, pesen dia. Ha, ni bahaya berlaku ni kalau tak mengaji agama sutil. Ya Allah, pergi pula takut. Bak pergengnya tak ada orang kecek. Bak pergengnya orang tak cuuh pahlu lah. Dia pergi je. Eh, banyak kira mau kecek, ah, kita nak beramal gapo yang baca, gapo yang berzikir, gapo yang mulai pahala banyak. Gitu ya, hak luar tu dia mau kecek, bak amal, bak berzikir, nak buat lagu mana, bi kita rezeki kau banyak, nak buat lagu mana. Eh, hak dalam lagu mana? Sabar nak bi lepas umi, lepas tunyi, asah agama hak ni bi lepas dulu. Baru boleh kecek hak lain. Ah, sahabat itulah kita kena mengaji. Jangan turut orang. Orang kadang-kadang yang mengaji lama dah nak turut dia tak boleh. Dia panas dah. Ada kalau orang ni nak pasti mengaji hak tinggi-tinggi, hak rendah-rendah tak mengaji lagi. Maka kita nak mengaji ni kena cari ilmu hak patut pada dengan kita. Ah, kita duduk setara mana. Ah, lagi pula dia kata, maka mana kalau didapatkan ilatnya, didapatkan dia dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain seperti gerak anak jari, maka bahawasanya ia ilat anak jari itu tu. Ilat jadi sabab bagi gerak cicing. Ah, cicing tu orang panggil maklul atau musabab. Mana kalau dapat yang pertama gerak jari itu, dapatlah yang kedua gerak cicing itu. Dan bahawasa yang maujud dengan tabiat itu terhenti ia atas ada syarat dan ketiadaan manik seperti api, maka bahawasanya tiada menghangus ia api malaikat dengan syarat menyentuh dan ternafi basuh. Tabiat-tabiat ini pesen diri benar dah. Mana? Diri api pesen dirinya boleh menghangus tiada satu perkara. Deh. Dengan ada syarat dan ada manik. Mana? Api Allah Ta'ala buat. Tapi diri api tu dia pasal diri dia, tabiat pasal dia tu dia panah. Boleh menghanguskan muka tu, boleh membakarkan muka tu diri api. Maka ada syarat api tu kena setuh dengan muka satu sesuatu perkara tu. Baru hangus. Yang kedua syaratnya benda tu pula yang basah. Bila benda tak basah dan juga bila api setuh dengan khatah yang tak basah, maka nyalalah kertas itu. Nyala kertas bukan dengan sahabat tu hekah dok, dengan sahabat diri api tu panah dah. Kafir dia gitu. Kafir. Ada misal deh, dia nak misal. Maka barang siapa i'tikadkan. Tu ingat molek tu. Kita duk kecik bab dalam ni, bab pegangnya kita. Bab cara bercakap, cara kecik hak luar hak zahir biagi. Deh. Ah, hutan tu bakar apa eh? Oh, dia membakar api, habis bakar hutan. Tak apa, masalah kecik memi pernah, tak ada masalah. Tapi bab pegang ni hak kecik dalam ni. Mana-mana orang i'tikad pergi bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan illah, dengan secara illah. Mana-mana orang gi pergi kata ada satu perkara yang dijadi dengan bukan kehendak Tuhan, dengan cara illah. Mana orang ni dia i'tikad kata gerak cicing bukan dengan sahabat Tuhan kehendak, gerak cicing dengan sahabat gerak jari, orang ni enggak sudahlah. Ha tu. Atau dia pergi apa nama gerak ke satu perkara, gerakkan satu perkara dengan sahabat dengan sahabat orang panggil pucuk atau illah dia tu tak sabit dengan kehendak tu he taya musing taya basikan musing bukan tu he kehendak tetapi taya basikan musing dengan sahabat kita ratih ya dia kata tu dia pergi lagu tu atau dengan tabiat atau dengan tabiat yang dengan zat tu nasi boleh wikni nasi boleh wikni ubat diri ubat tu sendiri boleh wisiam nyakit diri nasi sendiri nasi tu sendiri boleh wik kita kenye diri air tu sendiri boleh wik kita ilah dah go tak sabit dengan Tuhan pun maka tiada khilaf pada kufurnya. Orang ni ijmu ulama sepakat seluruh ulama kata orang ni kafir. How yang main dia pun dia kata ni kecik dalam ni hak dalam ni bukan bab-bab kecik luar dak pegangnya dia pergi pergi kata nasi lah buat video kenyi mungkin tu hair tu hair buat nasi ya tapi yang mengkenyi ke dia ni ialah nasi bukan tu hair. Orang ni sepakat ulama kata orang ni sudah jadi kafir. Dia pergi pergi kata ubat buat wisiam nyakit dia. Mana iya ni kalau kita mengaji hak asal dulu orang ni dia pergi ada satu perkara selain daripada Tuhan boleh berbekah. Sedekah kita belajar mengaji dari sifat kudrat Tuhan tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan kudrat Tuhan. Kudrat Tuhan ialah beri taksir, beri bekah, beri kesan. Beri berjaya satu-satu perkara daripada sifat kudrat belaka tu. Tiba-tiba dia pergi pergi kata api inilah boleh menghanguskan muka-muka ni. Ha bukan tu he. Diri api dah. Diri api itulah boleh menghanguskan muka-muka ni muka. Muka diri api pesing api dia panah. Tak sabit dengan tu he. Ha orang ni kafaro kufur. Gali orang tak mengaji agama dia pergi gapo? Ha oh, tamacar. Ya dah tu. Tamacar. Ayat kebetulan. Bang encang dia kata. Oh kafir nyata tu. Apa itu? Mungkin yang ngaji mahalai ke? Ngaji mahalai pun ngaji hobi biasa. Dia tak ngaji agama pun. Masa budak tak ada mengaji agama. Maka dia pergi kata tuk sing tuk yang. Semua perkara adalah berlaku daripada ruang bangun. Taman cat. Nah, maka orang ni ijmu ulama sepakat seluruh ulama kata orang ni kafir dah. Ha? Sabar. Kita hendak kecek gapo orang main bola mati kena pelakar teh. Leh. Hai, dia mau kecek oh pasang muka kaki ada besi. Yeah. Ah, hak tu kata muka ya dak fang. Hak tu kata muka ya main tengah pade. Hak tu kecek atas ya le sebab hak zahir. Hak zahir tak ada masalah. Bukan dengan sahabat, bukan ni pegangnya kita, bukan dengan sahabat besi di kaki itulah yang membawa kepada kena pelakar dah. Kalau sahabat besi yang ada pada kaki jadi sahabat bagi kena pelakar, maka orang panggil dia diiktikad dengan cara illah. Dah. Pelakar suku Allah Ta'ala kehendak wujud lagu tu dan besi yang dia ada kaki dia pun suku. Tak sabit pun. Leh. Tak sabit pun dengan sahabat ada besi dengan sahabat kena pelakar dak pada hakikat hak sungguh ti tak sabit gapo pun. Benar dua benar tu benar lain-lain. Diri orang ni bersikati Allah Ta'ala kehendak. Diri kena pelakar pun tu yang kehendak lagu tu. Haa lagu tu. Tidak ada kebetulan pun. Tidak ada orang bangun. Orang sahabat kecek boleh. Tak ada masalah. Tapi etikot kita. Ha, semua daripada kodoh dan kodah tu. Haa belakang tu. Haa nak situ. Haa tak suruh lagi bersikit pun. Kalau orang pergi kata. Api. Boleh menghanguh ke suatu perkara tidak melalui dengan sifat qudrat Tuhan atau iradat Tuhan, maka orang ni ijmu ulama kata kafir. Pas kita lah ni kecek mudah ya kalau tak ada duit nak makan gapo. Cara kecek tak ada masalah begini dia. Kalau mu tak ada pangkat, kalau mu tak ada duit, eh nak duduk makan lagu mana? Ada. Ada. Pihak kata dengan sahabat ada pangkat tu lah boleh hidup. Dengan sahabat duit banyak tu lah boleh hidup. Bukan tu kehendak nak hidup tak? Bukan hidup seorang dengan sahabat tu kehendak. Bukan orang yang boleh makan tak boleh makan dengan sahabat tu kehendak. Tak, tak, tak. Dengan sahabat duit pitih. Ha, maka orang ni pun kafaro kufur. Eh, nak atas nak kahwin ngaji agama pun. Oh lah, dia mikir juga. Dia besar esok nak buat gapo. Ayat ni bukan, bukan kata ayat hak lama, hak baru pada. Anak kahwin ada, tapi nak hantar ngajak agama, rasa pun. Bimbi juga muka budak lah ni, nak kerja payah ke lah ni. Hantar ngaji mahalai lah. Haa, lepas tu hak agama, agama belah lah, tak apalah. Yang mengaji tu, dia besar, saya pandang bawa diri tu. Apa? Pasal dia pergi kata bila boleh wud, bila boleh peringat gapa, peringat tu, ek gapa nama tu, boleh dapat seni. Pergi dengan sahabat ketah keping tu boleh menyenangkan manusia. Eh, ngaruk lemon ni. Orang yang tak ada surat, tak ada uruk, gapa habis kau sana, habis kelah ni tu pun belana boleh makan. Senil ini. Sahabat pahamai kita, fikrah kita kadang-kadang kena tipu kepada orang putih, Yahudi. Kita tak sabar, tak sedar kata semua perbuatan daripada Tuhan berlaku. Sahabat kecek kita kadang-kadang kena beringat. Beringat, beringat. Bagi orang kecek beringat, tanah kata etikot dia tu, sihat lagi tu. Kalau kecek tak sabar, ingat kawal, gotu, jadi gini. Ay, slow sikit demo tu. Tu hair belakang tu. Sahabat kecek kadang-kadang nak, insyaAllah, hatik weh. Ha, insyaAllah nak ada weh. Ha, kawal makin rahubat ni, insyaAllah tu. Yang siap tu. Eh, buasa sedap dengar juga. Tapi kalau kecek tak ada berik, ah, dia mau makin, kawal yakin, makin, siap. Eh, tak ada jalan kupu lagi dengan sahabat kecek. Tapi pergi ni dia mau dalam ni dia mau lagu mana? Dalam ni dia mau pergi lagu mana? Kalau firqah kumpulan manusia yang pertama, mana-mana orang iktikad kata benar satu benar, yang boleh berbekah, yang boleh berkesih dengan cara ilah. Mana? Cicing gerak dengan sahabat jari bergerak. Cicing gerak bukan dengan sahabat tu yang kehendak. Hanya jari bergerak. Maka bergerak lah cicing. Cicing bergerak bukan sahabat dengan tu hendak orang ni kaping. Lepas tu kiyah lah muka lain lagi ni. Leh. Daripada kita naik mutu, tayar mutu, kita gelap tayar mutu, kita pergi situ, kita pergi sini. Ha, siapa yang membawa ke kita? Allah Ta'ala ke kereta bawa kita? Ha, sudah pula dah. Cara kecek kita mari dengan kereta. Cara kecek kereta lah bawa kita sampai sini. Tapi etikot dalam kita, kereta Allah Ta'ala kehendak suku, kita sampai satu tempat pun tu kehendak suku. Haa lagu tu. Kena wilaik semua. Dan lagi pula dengan cara tabiat, dengan cara diri. Diri benar tu. Diri benar sendiri tu boleh berbekah. Oh, hak ni dia kata gak. Tak ada kilah, tak ada selisih dah di antara ulama ahli sunnah. Orang ni adalah kufur. Kufur lah dia dah. Allahu Rabbi. Agama oleh akidah tu. Dan barang siapa iktikadkan bahawasanya memberi bekas dengan kuah. Bukan kuah halia tu dah, kekuatan tu. Dan barang siapa iktikad pergi bahawasanya memberi bekas dengan kuah kejadian yang Allah Ta'ala jadi tu. Padanya pada suatu perkara tu, maka iaitu fasik lagi mubtadi. Gini, saat ni kita ambil hanasi ya. Hanasi gulungnya yang pertama ia kata nasi itulah wak widyakni, tak sabit dengan tu hega apa pun. Orang ni kafaro kufur. Tak nak kecek banyak lah. Kapir lah begini. So, gulungnya yang kedua nasi ni juga. Dia kata Tuhan dah buat nasi ni. Lepas tu Tuhan bubuh kekuatan pada nasi tu untuk boleh bagi kita kenyir. Maka kita kenyir tu dengan sahabat kekuatan yang Tuhan bui di, bubuh di nasi tu. Bukan dengan sahabat Tuhan dah. Tuhan hanya buat nasi, lepas tu Tuhan bubuh kekuatan pada nasi tu. Bila Allah Ta'ala buat nasi, Tuhan bubuh kekuatan pada nasi. Bila kita makan, kita kenyir. Maka kenyir kita saat itu bukan dengan sahabat Tuhan mengenyirkan kita dah. Kekuatan ada pada nasi tu. Hello dah. Tuhan buat ni semua kita. Tuhan buat kita manusia. Patut bila Tuhan buat kita manusia, Tuhan buat apa kita? Ring. Tuhan buat kita dan Tuhan buat ring letak di badan kita ring tenaga ni. Maka kita buat muka tu, buat muka ni. Jaya buat go tu, jaya buat muka ni, maka kejayaan yang kita buat saat ni tu bukan sabit dengan Tuhan dah. Pah mari mana jaya saat ni tu? Iyalah kekuatan hak Tuhan bagi kita tu. Ring hak Tuhan bagi kita tu lah bila kita buat muka tu muka ni, maka tak sabit, tak kena mengena dah dengan Tuhan. Tak jadi muka tu, demo tu buat rumah, buat meja, buat motor, buat kereta, hanya ring yang ada pada dia. Tak sabit dengan Tuhan dah. Maka orang ni buatnya, ada pun hak kita buat semua tak sabit dah dengan Tuhan. Hak Tuhannya, Tuhan buat kita, Tuhan buat ring je. Hak kita buat meja, buat sika semua tu adalah hak kita, bukan hak Tuhan. Ha, maka akidah lagu ni orang panggil akidah Mu'tazilah Qadariyah nama dia. Fasik Mubtadi. Ha, Fasik Mubtadi lagu ni. Ha, jadi akidah lagu ni berdosa besar. Dosa besar. Ha, berat lah. Ha, kita nak kisah lagi. Dan mandang setengah daripada ini orang yang tekutkan bahawa hamba ini memberi bekah pada perbuatannya dengan kudrah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Dan barang siapa yang tekutkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi berlazim-lazim mana antara segala sebab yang adi dan antara barang yang menyertainya itu berlazim-laziman pada akan tiada mungkin bersalahan, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi dan terkadang membawa kepada kufur. Gulungnya yang ketiga ialah gulungnya manusia yang pergi kata Allah Ta'ala wi sakit. Kena tak tu? Orang yang sakit tu ialah wak wi sakit. Dan kalau tanya dia siapa wi ya siah, Tuhan. Kena tak tu? Ha, kena belakang dah tu. Tapi kalau mu tak puas ubat, kalau mu tak makan ubat, celak mu tak siah. Ha, tu dia. Hei tu? Kena dah dua tu. Orang ni sakit, siapa yang dia ni sakit? Allah Ta'ala yang kata. Pas siapa dia ni sehat? Allah Ta'ala juga. Tuhan berlaku, ya Tuhan berlaku. Tapi kalau mu tak makan ubat, cerak mu tak siap. Ha, tu dia, ramai juga berkalinya lagu tu. Ha, tu dia. Maka orang ni adalah orang yang hukum mana jahil, tak reti dengan hukum adat. Dan dia pergi kata hukum adat tak boleh bersalah yang menyalahi dah. Maka orang ni terkadang membawa kepada kufur. Ha, tu dia. Demo dia kata kalulah, kalau mai buah cirak lagu tu, leh, buah cirak dengan hukum adat ni, maka orang ni sudah lalu dah. Leh, ha, membawa kepada kadang-kadang menjatuh kepada kufur. Ha, tu. Ah, tu gulungnya yang ketiga. Gulungnya yang keempat, gulungnya hak kita lah. Gulungnya yang keempat hak kita mana? Maka mana dah? Dan barang siapa iktikadkan bahru segala sebab dan tiada memberi bekas ia dengan ilat dan dengan tiada dengan tabiatnya dan tiada dengan kuah yang dijadikan Allah Ta'ala padanya, dan iktikad ia akan sah boleh menyalahi seperti didapatkan sebab seperti makan, dan mana padahal tiada didapatkan musabab, iaitu kenyang hanya memberi bekas pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang muwahhid, yang dapat kelepasan dengan kurniaan Allah Ta'ala. Golongan yang keempat ni hak selamat. Golongan yang keempat, Allah Ta'ala buat nasi. Dan bila Allah Ta'ala buat nasi, Allah Ta'ala bubuh kekuatan pada nasi. Bila kita makan nasi, kenyir. Maka kenyir pun Allah Ta'ala buat kenyir pada kita. Maka semua segala-gala daripada Tuhan berlaku, maka orang ini lah orang yang betul-benar bertauhid kepada Allah. Ha kita. Allah Ta'ala buat sakit, ya. Tuhan buat wisya, ya. Tak kalau makan ubat, boleh jadi Tuhan wisya. Kalau tak makan ubat, boleh jadi Tuhan wisya juga. Kalau makan ubat, boleh jadi Tuhan wisya juga. Ha, boleh jadi berlaku. Menyalahi adat tu boleh. Kalau orang ni sakit, Allah Ta'ala wis sakit. Orang ni juga nak wisya menyakit. Tuhan wisya menyakit. Adakah mesti kena makan ubat? Tak. Ha, tu lah. Tak mesti makan ubat. Pasal ubat tak boleh buat kita sia. Allah Ta'ala buat kita sia. Ha, gitu. Pak, kalau lah tak makan ubat, boleh jadi Tuhan wisya. Tak kalau makan ubat, boleh jadi Tuhan tak wisya. Ha, boleh menyalahi hukum adat tu. Orang ni lah orang yang muwahid. Orang yang bertauhid kepada Allah. Tapi nak ayat hak ni hak dalam kita. Ada pun syariat hak zuhir. Cara-cara unik agama hak zuhirnya. Ialah bila mu sakit, bila mu demik, kena makan ubat. Tapi yang ni pergi kata ubat buat wisya. Bila lapar kena makan nasi. Tapi yang ni pergi nasi buat wisya kita kenyir. Bila dahaga air kena makan air lah. Tapi yang ni pergi air tu menghilangkan dahaga kita. Bila kita panah, pasir-pasir kipah lah. Tapi jangan pergi kata kipah wakwi kita sejuk. Kita panah, gimana? Jangan pergi kata mani itulah wakwi kita sejuk. Gitu dah tak tu? Haa, gitu. Habis kata. Sumakola dan ketahui olehmu bahawa seirada itu pada ahli sunnah. Lain daripada suruh dan redo. Haa, tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada yang mau tanya lagu mana orang hak belagak tarika. Dia tanya orang hak belagak tarika. Kau belagaklah gapo-gapo pun orang Islam kita, khususnya kita orang Melayu, belagak pakai-pakai ye tak seng patut. Wa emo ye pakai ada mungkut deh, tanduk atas kepala. Pakai-pakai ye ketak nak sebuah perempuan. Maka jawabnya ialah haram dosa. Haram dosa. Yang pertama, kalau belagak nasbah kepada agama gapo sekolah tadika kau sekolah agama kau menunjuk kata budaya budaya Melayu, maka kita ingatlah adat istiadat atau budaya kita Melayu kita boleh pakai, boleh guna, boleh kita pakai, tak ada gapo pun. Tapi jangan menyalahi dengan agama. Faham tak tu? Ha, belaruk nak menunjuk kata syiar kita orang Melayu, agama kita gini-gini. Tapi orang perempuan yang belaruk di depan, yak belacu lagi, leh macam-macam parah, sobek muka, pakai ketak, pakai sikap. Kadang-kadang tak kelubung, hak tu haram, tak nak kecek banyak. Dah, dah sedah. Kemudian, hak masalahnya kita pakai lagi atas kepala tu. Ada gapo mungkut. Mungkut pun tak segia, tak patut pakai juga. Pasal apa? Hak tu budaya orang lain. Leh. Ada kalau nak tasyabuh dengan orang agama Hindu, maka ingat deh, kita jagakanlah bangsa kita dan Melayu kita. Bila sebut kata bangsa Melayu ialah agama Islam. Kalau gitu. Bila sebut kata bangsa Israel, deh, bangsa Israel ialah kena kepada agama Yahudi. Melayu ialah Islam, Israel ialah Yahudi. Maka kita jagakanlah cara-cara Islam kita. Deh, patut kalau nak belagak ke gapo, kita pakai hak biasa jelah. Pakai biasa. Kalau tu boleh perempuan tak nak tubik belagak pun. Eh. Ha, tubik hayati saja ya. Pasal apa? Perempuan adalah auratun. Diri perempuan adalah auratun, aurah. Bagi ma yajibu satruhu, bagi hak wajib kita nak tutup kena jaga. Bak apa tu lagi kalau kita belagak tak perempuan depe, sobek muka pula orang atas pakak tengok belakang hak tu hari tak nak kecek banyak dah. Deh. Dan kalau kita pakai-pakai ye pula, kadang-kadang tasyabuh menyerupai dengan agama lain, hak Nabi kata mang tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mana-mana orang yang menyerupai dengan agama satu-satu kaum, maka dia pun daripada kaum tu dah. Deh. Kalau dia makai ye supaya kaum Yahudi ke, kampok Bani Israel ke atau daripada gulungnya orang-orang yang bukit agama Islam, maka Nabi kata orang itu pun masuk dari gulungnya dia tu dah. Sahabat umat akhir zaman orang tak kecek mana deh. Apa kak buat-buat hibur we, macam-macam suka, tapi suka-suka kita kena ada khabit hak agama kata. Hak itulah Nabi kata gana, selagi umat aku akan turut umat-umat orang dahulu jika demi jika sahasta demi sahasta, walaupun orang dulu masuk lubang bewok sekalipun, maka umat aku pun akan turut masuk lubang bewok juga. Maka Nabi, maka sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mana adakah Fakhrim atau adakah Nasara atau Yahudi? Maka Nabi awak kata, faman, siapakah lagi anak royak, walaupun orang buat benda keji segala mana pun, kita Islam pun buat juga.
1: La ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام ميم.
1: الله، tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahid.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan. Fakaifa idza

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Nanda.
1: Ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

0: Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing.
1: Zurriyatan ba'duha min ba'd, wallahu sami'un alim.
0: Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika istri Imron berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu? Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk."

Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki, tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha

Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: Dia Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.

0: Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
1: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
0: Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah."
1: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
0: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil.

Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang beriman.

Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim."

Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong.

0: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum min al-mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau, Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?

begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan? Dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberi seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya.

Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, itu dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Padahal mereka mengetahui.

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, dan karena kamu mempelajarinya."

dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.

Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan.

katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat, dia termasuk orang yang rugi.

Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim.

Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat.